0: program Spada. Selamat pagi teman Produa. Produa FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa, jadi kalau di malam hari Tia lagi siaran di Jaga Malam selalu bilang ya, kalau kita dengerin lagu-lagu di malam hari, apalagi lagu-lagu favorit, entah yang ngebeat, yang slow gitu ya, melo-melo, itu tetap ya, sangat dinikmati. Apalagi jam-jam segini ya, selain Jaga Malam, kembali lagi di Spada, Tia tetap nemenin kamu. Tahu gak sih kalau mendengarkan musik di pagi hari ternyata bisa membantu meningkatkan mood dan konsentrasi. Kalau di malam hari bikin kamu kayak lebih rileks gitu ya, biar tidurnya itu mimpinya indah. Makanya banyak orang yang merasa lebih semangat gitu saat ditemenin lagu favorit. Jadi cocok banget nih ya, pagi ini tuh kita bakal isi dengan vibe positif dan music yang bikin hari makin hidup. Mataharinya udah nongol cuy, dari kemarin, bukan kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu matahari tuh kayak malu-malu pos gimana gitu ya. Andia kok tiba-tiba hujan. Semalam juga hujannya lama berhentinya. Aduh, stres banget. Ya udah deh, kita bakal lanjut sama lagu-lagu yang enak tapi ada informasi juga. Teman Pro 2 dalam rangka Artmond 2026, pameran seni Artisical Art Form digelar dari 20 April sampai 17 Mei mendatang ya, di Asta District 8 Jaksel ya, kepo. Yuk kita cari tahu dulu ini apa ya. Oke, ini pameran seni yang bertajuk Artsicle. Ini dirayakan dalam rangka perayaan Earthmoon ya, dan ini tuh ya, material yang digunakan untuk karya seni itu, kamu tahu gak, luar biasa. Mulai dari plastik daur ulang, tekstil sisa, hingga bahan alami yang diolah menjadi karya kreatif dan juga fungsional. Jadi Artsicle gitu ya, melibatkan collab antara seniman visual dan jenama ramah lingkungan kayak Harimo Xcaflu, Alphabet X Roy Brick, serta Lala Bohang X Pable. Wow. Dan setiap karya menampilkan ide unik tentang bagaimana si limbah dapat memiliki kehidupan baru melalui seni. Dan di sana pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif dalam program Journey into Sustainability ya. Oke, jadi program ini tuh akan menghadirkan edukasi tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan kreatif dan juga visual. Dan kamu sebagai pengunjungnya, kamu juga bisa mencoba berbagai pengalaman menarik kayak upcycle museum, repair station, hingga instalasi Tree of Hope. Ada juga area pengumpulan limbah plastik, kertas, dan kemasan komestik sebagai bentuk ajakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Gimana? Ada yang mau ikut? Masih punya waktu 2 hari lagi sebelum

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah.

0: Mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

Okay, teman berdua, jadi sekarang udah bulan Mei ya, bulan depan Juni, bulan depannya lagi Juli, bakal liburan panjang, liburan kenaikan kelas, liburan kelulusan, liburan semester, liburan, pokoknya banyak sih. Oke, jadi kamu udah siap-siap mau jalan-jalan ke luar negeri ya, mau ke negara tetangga, tapi kudu hati-hati dan harus baca informasi-informasi yang beredar sekarang, karena banyak banget informasi-informasi yang berubah sekarang ya, aturan-aturan yang berubah. Nah, wisatawan mancanegara atau turis asing yang berencana meninggalkan Thailand melalui bandara utama mulai bulan depan harus merogoh kocek lebih dalam tuh kan, lagi-lagi ya. Oke, jadi Airports of Thailand mengonfirmasi akan menaikkan biaya layanan penumpang sebesar 50% mulai 20 Juni mendatang. Jadi AOC mengumumkan bahwa biaya PSC untuk penerbangan internasional di 6 bandara pengelolaannya akan naik dari 730 baht atau sekitar 320 ribu menjadi 490 ribu per orang. Oke, ini tambah berapa puluh ribu aja ya. Jadi kenaikan biaya ini akan diterapkan di 6 gerbang utama Thailand, Bandara Suvarnabhumi, Bandara Internasional Don Mueang, Phuket, Hatyai, Chiang Mai, Mai Pha Luang, Chiang Rai. Oke, okay. Aduh lidah saya enggak keluh kesah, guys ya. Lalu apa dampak bagi turis asing? Nah, kamu pelancong dengan anggaran terbatas atau budget travelers gitu ya, travelers diprediksi akan merasakan dampak paling signifikan ya. Hampir 400 baht gitu naik diperkirakan akan mendorong harga tiket pesawat naik sekitar 7-10% ya. Oke. Okay. Tapi hingga saat ini lembaga penelitian seperti Thailand Development Research Institute juga mendesak ya AOC untuk lebih transparan dalam merinci bagaimana dana jumbo dari kenaikan tarif ini akan dibelanjakan demi kepentingan publik dan kenyamanan penumpang di masa depan. Iya, aduh, semua serba mahal ya, bukan sayur-sayur mayur aja, ikan daging di pasar, teman perdua, tapi semuanya serba mahal. Jadi kamu yang jiwanya emak-emak, apakah kamu masih berani ini tawar-menawar di bandara sana? Kayaknya gak bisa ya, kalau tiket, biaya-biaya kayak gitu gak bisa. Iya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, woy, itu kau pergi dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Diambil cinta terjadi.
1: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini 2026 untuk seluruh perempuan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Belu, perempuan yang hebat-hebat sekali di Belu ini. Dan Hari Kartini itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali merefleksi tentang martabat perempuan dalam kehidupan dan budaya. Dan hari ini di Stereotype Podcast RRI Atambua, kita akan membahas tema tentang menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Pius Fahik. Halo Bapak, selamat
0: Halo,
1: pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, jadi Bapak Pius ini adalah seorang budayawan Belu. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas tentang tadi temanya menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Bapak kabarnya sehat pagi ini?
0: Sehat.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak, kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut saya ini lumayan sensitif Bapak, di apalagi terkhususnya di Belu ini. Dan secara historis Bapak, apa sih kira-kira makna terdalam Belis bagi masyarakat Belu? Apakah memang sejak dulu memang berorientasi pada nilai materi atau bagaimana nih Bapak?
0: Baik, berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan Belis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa Belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa Belis itu sesungguhnya bukan masalah jual beli, tetapi Belis itu adalah satu tradisi penghargaan terhadap rahim seorang perempuan.
1: Betul sekali Bapak.
0: Jadi itu bukan masalah jual beli, tetapi itu penghargaan terhadap rahim seorang perempuan. Karena menurut leluhur itu, walaupun mereka itu tidak tahu tulis dan baca, tetapi menurut mereka itu ketika orang, ya contohnya berperang, orang berperang, kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh, tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya.
1: Betul sekali.
0: Dia menghadapi, dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati. Menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau perempuan dia berperang waktu saat melahirkan itu, dia hanya sendiri, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa di kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk penghargaan, penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada perempuan.
1: Betul.
0: Oleh karena itu, perempuan mulai sekarang ini, dari dulu hingga sekarang, yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang. Karena mereka menganggap perempuan itu ya, ini sudah tidak ini. Yang kedua mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri. Artinya dengan kehidupan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang tua dulu itu sangat-sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar.
1: Betul.
0: Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur beulun sembok pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim. Tidak ada yang lain. Seperti.
1: Oke. Jadi belis ini adalah penghargaan sebenarnya untuk perempuan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Bukan sebuah jual beli.
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Jadi dan, ini ya, banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, wah ini kenapa ada air susu. Kami laki-laki tidak minum air susu. Tidak, bukan itu. Bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakkan manusia. Jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan. Tidak ada lewat rahim laki-laki.
1: Ya.
0: Jadi itu inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis itu. Mungkin di sisi lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin.
1: Iya.
0: Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua dari perempuan.
1: Oke, ya. Bapak. Nah, selain soal makna sejarah nih, masyarakat juga mungkin sering mengaitkan belis dengan status sosial nih, Bapak. Dan ada anggapan bahwa jumlah belis itu bisa menunjukkan nilai seseorang. Benarkah besar kecilnya belis itu memang mencerminkan strata sosial atau kualitas pribadi seorang wanita nih, Bapak?
0: Ya, kalau belis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu.
1: Yeah.
0: Itu memang benar. Itu benar bahwa belis itu menurut leluhur itu dia ada beberapa, jadi tingkatan raja. Kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya, naik itu, kemudian rakyat. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55, dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu delis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7.
1: Misalnya bagaimana tuh Bapak?
0: Jadi Bapak misalnya emasnya 7.
1: Oke. Okay.
0: Peraknya 7. Kemudian ada juga sapi 7 dan ekor lain sebagainya. Jadi itu 7. Itu untuk kaum bangsawan.
1: Oke. Okay. Menarik nih Bapak, kenapa 7 gitu? Maaf saya potong, kenapa harus 7? Kayak tepatnya.
0: Biasanya tradisi yang berlaku di sini ini dia tidak boleh genap.
1: Oh.
0: Jumlahnya gitu. Tidak boleh genap. Dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu hendak naik ke atas rumah adat itu lihat tangganya. Di tangga yang mau naik ke atas itu dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya 1, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9.
1: Wow, fakta baru nih ya Bapak ya.
0: Ya, dia bukan baru, tapi memang dia sejak dulu sudah seperti itu.
1: Betul.
0: Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu di masyarakat adat di sini biasanya mereka menyebut biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi.
1: Oke.
0: Jadi 7. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambah dengan Bunda Maria. Lalu bulan dan bintang.
1: Oke.
0: Jadi itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi itu bapak, mama, om, tanah, air, udara.
1: Wow, menarik ya.
0: Ya, jadi ini di dalam setiap doa, waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras dan hambur beras itu buangnya ke atas karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini mereka tidak lihat, yang namanya itu mereka tidak lihat, tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan itu. Kita kembali kepada Belis tadi. Jadi 7 itu, 7 itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Bapak, mama, om dan tante dan ini semua yang diberikan itu. Juga 5, 3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7, 5, 3 itu orang sudah tahu persis bahwa itu status sosialnya itu yang lebih banyak itu dia yang tertinggi. Seperti itu.
1: Nah, kita balik lagi Bapak, kita membicarakan tentang Belis ini, apalagi di zaman modern seperti sekarang Bapak, kita melihat adanya perubahan dalam praktik Belis khususnya dari segi nominal yang semakin besar nih Bapak ya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi terutama dari kalangan generasi muda nih Bapak. Kira-kira nih banyak anak muda yang sekarang merasa keberatan dengan nominal yang sampai ratusan juta gitu. Bagaimana Bapak melihat pergeseran ini? Apakah ini murni hanya sebagai budaya atau ini adalah ego gitu Bapak?
0: Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang soal Belis ini, banyak yang sudah lari keluar dengan lari keluar dari semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi.
1: Iya.
0: Orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi bahwa saya kasih sekolah anak ini sampai dengan sarjana, lalu dia memperhitungkan pada saat dia menerima keluarga laki-laki itu dalam jumlah yang besar dan mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya menentukan satu nominal, nilai dia satu jumlah, dengan perhitungan dia akan menjadi untung di saat itu. Sehingga hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli perempuan. Tetapi kalau berdasarkan adat, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menaikkan atau menentukan Belis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita menaikkan, kita menentukan Belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet. Dan sapi yang diminta itu, dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Maksudnya, kalau kita sudah menentukan, sudah ini berlebihan, dia bisa membuat anak itu bisa, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada anak.
1: Oke.
0: Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman. Cecok terus dan bahkan sampai pada perceraian. Ini dampak kalau kita dengan seenaknya kita menentukan jumlah tersendiri daripada Belis, tidak mengikuti alur daripada tradisi yang berlaku. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu. Dia tidak lagi memperhitungkan 7, 5, 3, tetapi dia sudah pikir, saya kasih sekolah ini selama berapa tahun ruginya sekian, lalu saya beli baju apa semua ini, jadi saya hitung-hitung, ini saya rugi. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu.
1: Oke. Dan di zaman sekarang Bapak, apalagi di tahun 2026 ini, kayak semakin inflasi begitu Bapak. Jadi kayak harga-harga semuanya semakin mahal seperti itu. Tapi ada orang yang masih menentukan angka-angka untuk anak perempuannya, untuk keponakannya, seperti itu. Di balik angka-angka tersebut Bapak, ada sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu dampak emosional dan psikologis yang mungkin dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih dampak psikologis untuk perempuan Belu yang saat ini merasa dirinya menjadi beban gitu untuk calon suaminya nih Bapak? Apalagi untuk kalau misalnya calon suaminya merasa belisnya terlalu tinggi gitu, nilainya, harga uangnya terlalu mahal. Apa sebaiknya kita tidak perlu menikah saja, seperti itu Bapak? Menurut Bapak bagaimana nih?
0: Ya, memang di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini banyak seperti itu yang terjadi. Anak-anak itu, anak, terutama anak-anak perempuan, itu memang mereka mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, ya kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga menimbulkan berdampak kepada yang pertama, orang sering menjauhi, laki-laki tidak mau mendekat, oh, itu kau pergi belisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Betul. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya belis itu bukan masalah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai. Kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini mereka, karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan.
1: Oke.
0: Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekor itu dia tidak lari. Karena dia tidak cari ini tunai, cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat yang kita harus masukkan. Ada saat tidak. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja, dia bilang, kau tidak pergi.
1: Iya.
0: Belisnya terlalu mahal.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu.
1: Iya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak supaya belis ini bisa tetap melestarikan adat belis tanpa mungkin mematikan langkah ekonomi dari pasangan-pasangan muda yang baru akan melangkah ke jenjang pernikahan nih Bapak?
0: Memang satu hal yang ini banyak yang merasa bahwa membebani ekonomi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sulit ekonomi dan lain sebagainya, dia sangat membebani. Tetapi di satu sisi bahwa belis tidak bisa dihilangkan, belis itu tidak bisa dihilangkan, karena itu tadi dia bukan soal jual belinya, tetapi soal penghargaan tadi. Hanya saja nominal jumlah daripada itu yang sekarang dirasakan membebani itu karena orang sistem borok itu. Dia, oh ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir ini sekian. Akhirnya di otak laki-laki itu, aduh, mahal lah. Tetapi kalau ikut tahapan yang sebenarnya, tidak. Oleh karena itu, saya harapkan, mari kita kembali kepada sistem belis pada masa lampau, masa dulu. Ikuti tahapan-tahapan itu. Kalau tahap banyak yang pasti menentang pernyataan saya ini kan, wah kalau dulu itu nanti sapi begini bang, tidak seperti itu. Justru sekarang ini yang membuat orang sangat membebani. Akhirnya laki-laki sudah tidak mau dekat dia punya anak nona. Satu-satunya jalan pintas diambil oleh anak nona karena jumlah nona semakin banyak, laki-laki tinggalkan, diambil pintas, terjadi permisi hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
1: Okay. Jadi ini peran keluarga sangat penting sekali ya, Bapak ya pada akhirnya.
0: Keluarga, keluarga sangat penting. Kemudian suku.
1: Oh ya.
0: Di dalam suku itu, suku itu penting. Jadi di saat seorang anak gadis itu mau memasuki tahap pernikahan, di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
1: Okay.
0: Tetapi dia harus mengikuti itu. Dengan istilah junjung di kepala, pikul di bawah. Masih ada 100 hari yang akan datang, 100 malam yang akan datang masih ada.
1: Baiklah.
0: Jadi tidak bisa hari ini tunai cash, nanti dampaknya akan tidak baik terhadap anak nona. Orang menganggap kau pembelis terlalu mahal, kau jadi pembantu di sini.
1: Aduh, iya sih Bapak ya.
0: Ya.
1: Oke, nah berarti begitu ya Bapak ya, peran orang tua dan suku juga keluarga
0: ya.
1: Gitu ya. Dan kira-kira apa nih mungkin pesan untuk orang tua di Kabupaten Belu ini dalam memaknai masa depan putri mereka terkait tradisi ini Bapak? Terakhir mungkin bisa disampaikan sedikit.
0: Ya, pesan saya kepada seluruh

0: yang sudah berlaku akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas.
1: Betul.
0: Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Itu hal-hal fatal. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua orang tua di kabupaten ini, kalau boleh, mari kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat bilis ini di kabupaten ini. Jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai antara dua pihak.
1: Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan juga mungkin orang tua-orang tua atau yang pasangan-pasangan yang baru mau melangkah nih ke jenjang pernikahan. Jadi bilis itu bukan apa ya, untuk menjual belikan perempuan, melainkan itu menjadi suatu penghargaan. Dan memang di ekonomi kita yang semakin sulit seperti sekarang ini Bapak, kita juga harus melihat hal-hal lain seperti itu ya Bapak ya.
0: Dan maaf saya tambah. Okay. Dan bilis itu sebenarnya bukan apa namanya? Bukan hal yang membebani.
1: Iya.
0: Dia bukan membebani, tetapi saya rasa dengan bilis ini, dengan bilis ini dia dapat mempererat hubungan antara sesama, adik kakak, keluarga besar, anggota suku. Karena semua itu harus dipikul sama-sama. Betul. Oleh anggota suku itu, dia tidak bisa pikul sendiri. Jadi seluruh itu, oleh karena itu, karena dia merasa bahwa di suku itu sama-sama membantu untuk pikul bilis itu, maka dia juga harus pertama harus rendah hati, yang kedua harus menghormati semua anggota suku itu, sehingga pada saat kau kena ini, adat ini, semua orang pergi. Ya, kalau kau angku, sombong dan tidak mau kenal keluarga, nah itu pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap membebani diri.
1: Iya, betul ya. Sekali. Baik, ya. Jadi seperti itu ya, harus tetap menjaga silaturahmi Bapak ya. Jangan sombong, nanti kayak terjadi masalah, sudah urus sendiri.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kita di Starata Podcast hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Starata Podcast by RRI Atambua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, oh, itu kau pergi dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak. Ya.
0: Dia ambil pintar, terjadi permisi hamil di luar nikah. Di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
2: Wow, teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar kayak kalimat, ah kamu masih kecil, belum ada masalah hidup, jangan lebay. Atau kayak kalimat, udah masih kecil, jangan overthinking lah. Wow, kayak kalimat itu tuh banyak kayak kita dengar.
3: Kebanyakan orang tua, makanya yang keluar itu
2: menyalahkan anak,
3: padahal perkembangan anak itu ya tugas kedua orang tua dan semua keluarga. Orang tua tahu, ah anak saya ini kok aslinya cerewet, tiba-tiba diam, ada apa ya?
2: Hai, welcome back dalam Stereotype Podcast RRI Atambua. Wow, teman-teman, pernah gak sih kalian mendengar kayak kalimat, ah kamu masih kecil, belum ada masalah hidup, jangan lebay. Atau kayak kalimat, udah masih kecil, jangan overthinking lah. Wow, kayak kalimat gitu tuh banyak kayak kita dengar.

0: Padahal kita nggak tahu nih di balik kalimat-kalimat itu apakah anak-anak ini lagi bingung atau memang mereka lagi berjuang sendirian. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan Kakak Ida. Halo Kak.
1: Halo.
0: Ayo Kak, kita semangat dulu ya, masih pagi Kak.
1: Semangat.
0: Oh, semangat. Oke Kak. Kayak sekarang tuh kan mental health anak kayaknya jadi sorotan gitu ya Kak. Nah, kalau menurut Kakak sendiri Kak, kalau dulu kita sering dengar kayak kalimat masa kecil adalah masa paling indah gitu ya. Apakah kalimat itu masih relate Kak sama sekarang? Karena kan banyak kayak anak-anak sekarang berjuang gitu. Kalau menurut Kakak masih relate enggak Kak?
1: Kalau di zaman sekarang, mm-hmm. kalimat itu kalau dari saya pribadi yeah. itu sudah tidak relate. Mm-hmm. Apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi, segala sesuatu kita mau mengaksesnya sangat mudah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Eh, kok saldo di ATM kosong lagi nih, Kak? Padahal uang sisa gaji ini masih ada.
1: Sayangilah keluarga Anda dan segeralah berhenti untuk bermain judi online. Stop judi online.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siap.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: ...99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist dan masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 yang bakal menemani kamu sampai dengan pukul 15 sore nanti, teman Pro 2. So, tadi kita udah keliling dunia ya bareng sama Taylor Swift, teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita pulang ke rumah ya. Kalau dengar suara ombak, petikan gitar yang santai dan lirik yang jujur, pasti pikiran kita langsung tertuju sama satu nama. Siapa tuh? Raim Laode, teman Pro 2 ya. Lagu yang satu ini yang bakal ada Lia puterin ini, judulnya Bersenja Gurau. Pas banget buat kita-kita nih yang masih muda, yang lagi belajar kalau bahagia itu tidak harus mewah gitu ya. Kadang sekedar duduk bersama, ketawa receh dan menikmati senja itu sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan lelah. Jadi buat kamu yang saat ini lagi dimanapun itu, di kampus, di kantor, atau lagi di jalanan pagi hari ini, yuk tarik nafas sebentar, biarkan

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist dan masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 yang masih menemani kamu di pagi hari yang sudah lumayan mataharinya sudah tinggi ya, teman Pro 2 ya, sudah siang ya. Dan masih di Pro 2 Hitlist, tempatnya kamu request lagu di jam-jam rawan ngantuk ya, teman Pro 2 ya. Kamu boleh banget request lagu ya, masih punya 30 menit lagi kita. Dan buat kamu yang mau berpartisipasi, boleh bergabung di 0851-3728-7493, teman Pro 2. And then teman Pro 2, tadi Adelia baru saja baca satu quotes yang bilang begini, ternyata jauh lebih enak pegang uang 2000 perak pas sekolah daripada pegang jutaan tapi hasilnya nyaris sendiri. Jadi ini bukan soal nominalnya ya, teman Pro 2, tapi ini soal beban di pundak kita. Dulu uang 2000 itu rasanya cukup ya buat bikin bahagia seharian dengan teman-teman. Dunianya simple, masalah paling berat ya cuma PR matematika atau lupa bawa topi pas upacara. Sekarang begitu kita dewasa, kita sadar kalau yang mahal itu bukan harga barang-barangnya, tapi ketenangan pikiran yang dulu kita punya secara gratis. Kita rindu masa di mana kita tidak perlu mikirin cicilan, masa depan, atau pura-pura kuat di depan orang lain. Jadi buat kamu yang hari ini lagi merasa berat jadi orang dewasa, it's okay to be tired. Tapi ingat, anak kecil yang dulu ada dalam diri kamu pasti bangga lihat kamu yang sekarang sudah bertahan sejauh ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman ter

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pecinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda.

0: Berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi bareng sama Adelia di Santai Siang ya. Sudah panas banget nih di luar teman Pro 2 ya. Panas-panas begini, cocoknya minum es sambil dengerin Adelia di sini. Mau es pisang hijau, es campur, atau es apapun bebas ya. Yang penting kamu suka aja gitu ya. Nah teman Pro 2, kali ini Adelia mau ajak kamu, kita mau ngomongin soal kuku ya. Mungkin buat sebagian orang itu hal kecil ya, tapi di tangan yang tepat, kuku bisa jadi karya seni, bahkan bisa jadi ladang cuan yang menjanjikan teman Pro 2. Dan siang ini kita kedatangan tamu spesial dari Melaka, teman Pro 2. Dia adalah sosok di balik cantiknya jemari para ladies di sana, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, dan ada Kak Leni Kiik yang merupakan owner dari Niles by Leni, teman Pro 2. Langsung saja ya, Kak Leni, banyak orang kan punya hobi gambar atau dandan, tapi tidak semua berani jadiin itu bisnis nih. Bagaimana sih ceritanya Kak Leni yang kalau goresan apa ya, kayak goresan kuas di atas kuku yang mungil itu bisa jadi bisnis yang ya mau dibilang serius di Malaka ya, dan menghasilkan cuan yang ya lumayan gede juga ya penghasilannya.
1: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang buat Kak Adelia. Sebenarnya berawal dari keresahan sendiri sih kakak. Saya suka kuku cantik tapi susah cari tempatnya. Akhirnya saya sadar kuku itu kanvas paling personal buat cewek. Pas saya mulai coba ternyata antusiasmenya besar. Kuncinya cuma satu, jangan cuma lihat kukunya, tapi lihat bagaimana rasa percaya diri dari klien naik setelah kukunya cantik. Itulah yang bikin bisnis ini mahal harganya.
0: Oke, jadi buat klien merasa diri makin cantik ya setelah kukunya dirias, itu yang bikin bisnis ini mahal ya teman Pro 2 ya. Nah, kita lanjut lagi ya buat anak muda sekarang nih Kak. Kadang mau mulai usaha itu takut dibilang kayak ah ini cuma main-main nih, aduh, atau takut kalah saing ya, apalagi kan zaman sekarang ya, bisnis di mana-mana gitu. Nah, menurut Kak Leni, bagaimana sih caranya biar goresan kuas kita ini punya karakter gitu ya, beda dari yang lain?
1: Stigmanya pasti ada, apalagi kalau orang anggap ini cuman hobi. Tapi saya selalu pegang prinsip kualitas tidak pernah bohong di Niles by Leni. Saya tidak cuma jual jasa poles kuku, tapi jual seni dan ketelitian. Kalau kita kerja pakai hati, goresan kuas kita bakal punya jiwa yang beda. Jangan takut saingan, karena setiap seniman punya fansnya masing-masing.
0: Betul sekali ya, jadi jangan takut saingan ya teman Pro 2 ya, karena rezeki sudah ada yang ngatur dan masing-masing kita sudah punya fansnya masing-masing teman Pro 2 ya. Jadi kalau dia suka kesini ya mungkin dia fansnya kamu ya, atau karena pelayanan kamu bagus gitu ya teman Pro 2. Nah, terakhir banget nih Kak, untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin punya skill terpendam nih tapi masih ragu buat gerak maju gitu, mungkin kalian ini punya pesan apa nih biar mereka bisa jemput cuan lewat kreativitas mereka sendiri?
1: Mulai saja dulu dari apa yang ada di tangan. Saya pun mulainya dari kuas sederhana. Jangan tunggu sempurna baru gerak, karena justru lewat proses itu kita belajar

0: ingat, jemari yang cantik itu butuh proses. Begitu juga dengan sukses. Jangan takut kotor buat hasilin karya yang bersih dan cuan yang berkah.
1: Oke, keren banget nih. Benar ya kata Kaleni ya. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Terima kasih banyak Kaleni sudah berbagi energi positifnya di siang hari ini untuk teman-teman Pro 2 semuanya dan juga sudah menginspirasi kita semua di sini.
0: Sama-sama Kak Adelia, sukses terus buat Pro 2. Dan Kak Adelia juga.
1: Oke, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Dan teman Pro 2, itu dia obrolan singkat menginspirasi ya, tapi isinya daging padat ya, bareng sama Kaleni Kiki. Semoga goresan kuasnya Kaleni makin menginspirasi kita semua buat berani berkarya, teman Pro 2 ya. Habis ini Adelia mau putarin satu lagu yang bikin mood kamu makin cakep ya. Ada Adikara, katakan saja.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pecinta Indonesia.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya. Masih dari Geraha Siar Eltari, dan saya Delia Manik masih menemani kamu di siang hari yang sangat terik ini. Gimana di tempat kamu? Apakah masih hujan sejauh ini teman Pro 2? Kalau di sini sudah panas-panas membara ya teman Pro 2, bukan panas-panas manja teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di siang hari ini Adelia mau ajak kamu kita ke yang lebih panas dari cuaca siang ini. Yes, teman Pro 2, ada performa sang mega bintang. Siapa nih? Coba tebak nih. Yes, ada Lionel Messi di lapangan hijau. Baru saja tadi pagi teman Pro 2, Inter Miami sukses bungkam Cincinnati FC ya dengan skor tipis tapi meyakinkan 5-3. Dan teman Pro 2 coba tebak nih, siapa yang jadi bintangnya di sini? Of course pasti Lionel Messi dong ya, kapten kita yang satu ini tidak cuma menang ya, tapi resmi dinobatkan sebagai man of the match teman Pro 2. Dan Adelia tuh sempat baper sendiri ya lihat statistiknya di usia 38 tahun ya, sudah lumayan senja ya. Sorry Om Lionel. Magis Messi itu kayak tidak ada habisnya teman Pro 2. Dia borong 2 gol cantik di menit 24 dan juga di menit 55. Ini bukan cuma soal kemenangan Inter Miami yang makin kokoh di MLS ya teman Pro 2, tapi soal sejarah yang terus-menerus ditulis. Nah teman Pro 2, dengan tambahan 2 gol tadi, koleksi gol Messi sepanjang karir profesionalnya sekarang tembus 910 gol, belum lagi 411 assist-nya teman Pro 2. Luar biasa ya. Ini sih bukan sekedar pemain bola tapi mesin pencetak sejarah yang hidup di zaman kita. Jadi buat kamu fans Argentina, ini kode keras banget ya teman Pro 2. Messi tuh lagi tajam-tajamnya jelang Piala Dunia 2026 nanti. Dalam 3 laga terakhir aja dia sudah berkontribusi buat 8 gol. Wow, gila tidak sih itu. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi merasa aduh udah telat itu buat mengejar mimpi, coba lihat Messi teman Pro 2 ya. Messi sudah 38 tahun tapi masih berapi-api banget nih teman Pro 2. Jadi usia itu cuma angka ya. Kalau semangat dan kreativitas kamu tetap menyala, jangan kasih kendor pastinya teman Pro 2. So itu dia informasi dari dunia olahraga dari lapangan hijau saat ini teman Pro 2. Adelia masih terus menemani kamu di sini. Jangan kemana-mana.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
4: Masih di Santai Siang Pro2 FM, matang buat teman terbaik kamu. Yay, teman Pro2, balik lagi bareng sama Adelia di sini yang masih setia menemani kamu ya, teman Pro2 ya. Walaupun sudah lapar nih jam-jam makan siang ya, teman Pro2. Nah, kita ngomong-ngomong soal siang ini, Adelia tuh lagi berpikir, ternyata benar ya teman Pro2, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Kadang kita harus jatuh bangun dulu, dikritik dulu, dan pada akhirnya bisa senyum lebar sambil angkat piala. Sampai kayak perasaan fans Inter Milan di seluruh dunia saat ini, apakah termasuk kamu juga yang sedang mendengarkan Adelia? Boleh senyum-senyum sendiri ya. Termasuk yang ada di mana saja, teman Pro2. Adelia tuh baper banget tidak sih lihat perjuangan mereka hari ini, sejarah resmi tercipta, teman Pro2. Tadi subuh di Stadion Olimpico di Roma, Inter Milan baru saja mengukuhkan diri jadi penguasa Italia sesungguhnya, teman Pro2 ya. The real penguasa sesungguhnya sih ini ya. Mereka sukses bungkam Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Dan ini bukan sekedar piala biasa ya, karena dengan kemenangan ini Nerazzurri resmi raih double winner musim 2025-2026. Bayangin tuan Pro2, mereka udah amanin Scudetto ke-21 dan sekarang ditambah trofi Coppa Italia yang ke-10. Ini adalah ketiga kalinya ya dalam sejarah klub mereka bisa kawinin dua gelar domestik dalam satu musim. Wah, ini sih kelas is permanen ya kan. Nah, teman Pro2, tadi juga Adelia perhatiin golnya Turam di menit ke-41 itu kayak benar-benar maksa lawan buat bikin kesalahan sendiri gitu ya. Dan puncaknya siapa lagi kalau bukan sang kapten, ada Lautaro Martinez, teman Pro2. Dan di menit ke-35 dia mencetak gol ke-175 buat Inter. Luar biasa ya. Tadi tuh sempat lihat selebrasinya yang lompat ke papan iklan itu loh, teman Pro2. Aduh, vibes juara banget ya. Benar-benar bikin Olimpico bergetar, teman Pro2. Dan di bawah asuhan Christian Cifu, Inter tahun ini benar-benar dominan ya. Mereka tidak cuma main bola, tapi main pakai hati, teman Pro2 ya. Jadi buat kamu fans Inter Milan, congrats ya, musim ini milik kalian. Dan buat kamu yang lagi berjuang mengejar double winner atau mengejar mimpi, mengejar siapa nih, wanita impian mungkin versi hidup kamu, entah itu apapun itu, karir atau asmara, semangat terus ya teman Pro2, kayak Lautaro dan kawan-kawan. Oke, teman Pro2, Adelia masih terus menemani kamu. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro2 FM, matang buah teman terbaik kamu. Ada Wijaya, hey, tunggu dulu.

Santai Siang di Produa FM 99,8 Produa FM Atambua, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Produa FM Atambua, dan kamu masih bareng sama Adel ya di sini, teman Produa. Nah, teman Produa, kadang cinta lama itu memang tidak pernah salah buat balik lagi ya, teman Produa ya. Kayak Michael Carrick dan Manchester United, teman Produa, yang baru saja rilis nih, teman Produa. Nama Carrick resmi masuk nominasi Manager of the Season Liga Inggris musim ini. Padahal dia tuh baru pulang ke Old Trafford ya, bulan Januari kemarin, teman Produa. Aduh, Adelia tuh kayak, aduh, kayak baper, sedih gitu ya lihat progresnya, teman Produa. Bayangin dalam waktu singkat dia bawa MU merangkak dari posisi 6 ke posisi 3 dari 15 laga gitu ya. Dia tuh cuma kalah 2 kali, dan yang paling bikin fans setan merah susah move on pasti kemenangan dramatis 3-2 lawan Liverpool kemarin, yang sekaligus kunci tiket Liga Champions musim depan. Cerdas banget sih taktiknya, teman Produa. Dan juga si Carrick ini jadi satu-satunya kandidat yang tidak melatih full satu musim, tapi dampaknya luar biasa. Dia harus bersaing sama nama besar kayak Pep Guardiola dan juga ada Mikel Arteta juga ya. Tapi ya, dapat 10 kemenangan dari 15 laga itu bukan keberuntungan, itu memang kualitas, teman Produa. Jadi kamu jangan bilang, oh itu hoki nih MU yang sudah dipakai seumur hidup. Sorry ya. Itu memang kualitasnya memang bagus, teman Produa. Dan kalau kita tarik benang merahnya, si Carrick ini mengingatkan kita sama Sir Alex Ferguson ya. Terakhir kali pelatih MU menang penghargaan ini ya tahun 2013 pas zaman si Opa Fergie ya, teman Produa. Mungkinkah sejarah bakal terulang? Nah, teman Produa, buat kamu yang lagi berjuang di tengah jalan, lihat di si Carrick ini, teman Produa. Tidak perlu mulai dari awal musim buat jadi yang terbaik. Yang penting bagaimana sih kamu kasih dampak maksimal di sisa waktu yang ada. It's not how you start ya, teman Produa ya. It's how you finish. Nah, teman Produa, voting juga ditutup tanggal 18 Mei nanti. Jadi buat kamu para fans MU di Atambua dan sekitarnya, dimanapun kamu berada, jangan lupa kasih dukungan kamu sambil menunggu kabar selanjutnya ya, teman Produa.

kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM
1: 99,8 Pro 2 FM Matan buat teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Telam Pro 2 dan masih bareng sama Adelia di sini ya. Di pukul 2 hampir jam 3 sore hari ini yang makin hot di luar sana. Tapi sepanas-panasnya cuaca di NTT teman Pro 2 ya, tidak ada yang bisa mengalahkan panasnya kabar dari FIFA yang baru saja resmi rilis jajaran penampilan buat final halftime show World Cup 2026 nanti ya. Nah teman Pro 2 siap-siap ya, karena tanggal 19 Juli nanti sejarah bakal tercipta di New York New Jersey Stadium. Bayangin dalam satu panggung kita bakal kolaborasi antara raksasa K-pop BTS dan juga ada sang Queen of Pop ada Madonna, dan juga ada Queen of World Cup ada Shakira ya. Can you imagine the energy teman Pro 2? Jujur ya Adelia tuh baper sekaligus bangga banget, apalagi yang jadi kurator utamanya adalah Chris Martin dari Coldplay. Aduh, itu sih sangat mengidolakan Abang Chris ini teman Pro 2. Ya aduh, seandainya punya duit Adelia sudah terbang ke sana ya. Kita kan tahu ya teman Pro 2 gimana kedekatan Chris sama member BTS. Konsepnya bakal cerdas banget sih ini ya, apalagi ada karakter ikonik dari Sesame Street dan juga The Muppets teman Pro 2 yang bakal ikutan gabung. Wow, ini sih it's gonna be a legendary party teman Pro 2 ya. Tapi yang bikin baper lagi, penampilan ini bukan cuma soal huru-hara ya. Ini adalah gerakan untuk FIFA Global Citizen Education Fund. Jadi sambil kita nonton aksi panggung gila-gilaan, kita juga ikut dukung akses pendidikan dan sepak bola buat anak-anak di seluruh dunia. Jadi Music with a Mission keren banget kan? Jadi ingat teman Pro 2, tahun 2022 lalu pas Jungkook bawain Dreamers rasanya manis banget ya. Sekarang mereka balik lagi full team bareng sama legenda musik Indonesia ya. Jadi buat para ARMY ya, dimanapun kamu berada, gimana? Udah siap buat war kuota streaming belum nih? Sambil bayangin gimana pecahnya panggung mereka nanti, yuk kita dengerin lagu dari salah satu penampil tadi yang pastinya bikin siang kamu makin semangat. Siapa lagi kalau bukan dari sang mega bintang ya, BTS. So, sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari menjelang sore ini teman Pro 2 ya. Dan saya Adelia Manik pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok teman Pro 2 ya. So, have a nice day and bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Prodo FM.
3: Teman Prodo, kembali berjumpa sore hari ini di Sore Ceria bersama saya Ari Leon. Bakal jadi teman terbaik kamu sore ini ya. Saya informasikan hari ini kita bakal bareng-bareng dengan banyak sekali program acara yang udah kami siapkan. Selain saat lagi akan saya hadirkan info lokal ya, info-info dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kamu juga bersiap-siap untuk mengikuti obrolan seru sore hari ini di program Lensa Jurnalis Pelajar. Waduh, ini akan seru banget nih Taman Pro 2. Jadi kita akan ajak teman-teman dari SMP Katolik Don Bosco yang akan hadir menemani Taman Pro 2, membahas topik menarik dan juga akan memberikan tips atau kiat-kiat yang mungkin bisa menginspirasi milenial yang lainnya. Jadi buat kamu dimanapun berada yang mau bergabung nanti, mengkali yang mau ikutan bersuara, kayaknya boleh juga nih nanti di line WhatsApp atau di Instagram. Oke, Taman Pro 2 dimanapun berada, selamat menikmati suasana sore hari. Saat lagi akan ada info lokal atau regional buat kamu. Saat lagi setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini, ada Gloria Jessica dan Adego Vinda, Terbelah Jadi Dua.

0: Kenapa le, Kak?
1: Pasar terlalu rame ini hari. Sampai Sondi bisa bernafas. Harga beras juga pada naik, banyak yang mengeluh ini hari di pasar.
0: Aduh, kasihan.
1: Kenaikan beras ini memang sulit sekali diprediksi.
0: Iya, memang sih, Kakak. Tapi biar kita tahu juga kalau ada beberapa saran yang perlu kita tahu untuk mengendalikan kenaikan harga beras, Kakak. Mau
1: seperti
0: tahu?
1: Seperti apa?
0: Nih, Kakak dengar baik-baik ya. Satu, meningkatkan produksi beras lokal melalui swasembada pangan dalam jangka pendek dan panjang. Terus kedua, kebijakan fiskal melalui belanja APBD diantaranya menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi, dan alat pertanian, Kakak. Itu dari pemerintah ya. Terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat, Kakak. Kayak begitu. Jadi lain kali kalau Kakak ke pasar itu jangan lupa ajak saya toh, Kak, biar saya bisa bantu angkat-angkat barang belanja dong toh.
1: Bagaimana mau ajak? Kamu masih molor tadi pagi.
0: Ih, Sonde, bangun jam 4 pagi nah.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat.

Teman Pro 2, oke, informasi lokal pertama akan kita hadirkan buat kamu dari wilayah Atambua ya. Jadi kabarnya Satgas Yonarmed 12 Kostrad memperbaiki pipa air bersih bagi warga perbatasan. Nah, Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad lewat pos Haslot bersama warga Dusun Motamasin di Alas Selatan Kobalima Timur memperbaiki kerusakan jaringan pipa air bersih bagi warga setempat. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satgas buat kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempererat hubungan harmonis antara prajurit TNI dan warga di sana di wilayah perbatasan. Dan ini digelar Sabtu lalu ya, di mana dalam pelaksanaan karya bakti personil TNI dari pos Haslot bersama masyarakat sama-sama bergotong royong memperbaiki beberapa titik saluran air agar distribusi air bersih bisa kembali berjalan dengan baik. Dan ya, semangat kebersamaan ini memang terlihat begitu kuat sekali saat warga dan anggota bekerja bahu-membahu untuk memastikan kalau sumber air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di sana bisa tetap dimanfaatkan secara optimal. Dan Taman Pro 2 dan pos Haslot ya, Pelda Anang Yuliawan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya di daerah perbatasan. Masyarakat Dusun Motamasin menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian personil Satgas Yonarmed 12 Kostrad yang selalu hadir membantu warga dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi dengan semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur berkomitmen akan memberikan manfaat nyata juga menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat di perbatasan. Nah, ini informasi pertama buat kamu Taman Pro 2. Masih ada lagi informasi lainnya. Mau tahu selengkapnya? Terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

0: aman itu sebenarnya kayak kita cocok aja sih sama kayak customer yang setiap datang tuh kan kadang tuh pada diem tuh, kayak mereka bilang begini, perbandingan antara salon Brigitta tuh sama yang lain, tapi nggak tahu ya. Nah katanya kayak gini, enak kalau datang di tempat kakak karena kakak tuh orangnya asik, bercerita. Terus kayak kita tuh udah jadi temen itu. Bahkan ada yang customer nih, pelanggan sekarang jadi teman banget. Jadi kadang mereka ke salon itu sayang, suruh pulang, sebenarnya pulang habis perawatan tuh pulang. Please, kalian tuh di sini bilang tidak deh kak, kita tunggu dulu. Atau kayak kadang mereka datang bawa minum, bawa makan. Saya bilang aduh, kalian ini kayak udah kayak akrab deh, diajak nongki
1: kayak mungkin dong bingung setelah dari sini dong mau pergi mana.
0: Yang nyaman aman itu sebenarnya kayak kita cocok aja sih sama kayak customer yang setiap datang tuh kan kadang tuh pada diem tuh, kayak mereka bilang begini, perbandingan antara salon Brigitta tuh sama yang lain, tapi nggak tahu ya. Nah katanya kayak gini, enak kalau datang di tempat kakak karena kakak tuh orangnya asik, bercerita. Terus kayak kita tuh udah jadi temen itu. Bahkan ada yang
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Dalam produksi informasi lokal kali ini tentang budidaya buah naga yang memberikan nilai tambah ekonomis bagi warga tani di Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu. Dimana seperti yang digeluti oleh warga tani Rovinus Maubire, setiap panen dari hasil penjualan buah naga ini bisa meraup pendapatan 2 hingga 3 juta rupiah. Jadi setiap panen biasanya dijual borongan ke toko buah yang ada di Atambua. Harga jual juga ditimbang per kilonya Rp50.000. Dan buah naga atau istilahnya pitaya, buah tropis dari jenis kaktus ini tumbuh begitu subur di pekarangan rumah miliknya. Jadi awalnya ditanam hanya berupa 2 batangan bibit buah naga ya. Tumbuh subur, batangan ini akhirnya semakin banyak menggelantung di pohon dan semuanya ternyata bisa berbuah. Jadi yang ia tanam adalah jenis buah naga yang berkulit merah. Biasanya kalau mendekati masa panen, itu buah naga merah ranum menutupi hampir semua batangnya. Jadi syarat sekali buahnya, dan ini dipetik tidak hanya untuk konsumsi pribadi tapi dijual. Buah naga diketahui cukup diburu oleh pembeli ya, dikarenakan memang punya khasiat untuk kesehatan, khasiat yang baik buat kesehatan, yang kaya akan antioksidan, vitamin C, dan juga memiliki serat dan zat besi. Jadi kalau secara manfaatnya ya, ini diketahui bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan pencernaan, mencegah anemia, juga menjaga kesehatan jantung. Oke, yuk kita rame-rame tanam buah naga, siapa tahu bisa juga meraup cuan sama seperti Bapak Rovinus ini. Oke, teman produser, demikian informasi lokal yang kami hadirkan buat kamu, dan jangan lupa kami informasikan juga saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kamu akan ditemani oleh adik-adik kita dan juga para pendampingnya dari SMPK Don Bosco kali ini ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Karena yang kemarin judulnya itu Sunset Ethnic Reverie. Jadi itu saya terinspirasi dari indahnya sunset di sore hari, sehingga di sore hari saya gabungkan dengan warisan turun temurun dan mengambil warna, warnanya itu kayak ungu pink. Jadi ambil tenunnya dari Mandeku. Jadi sunset ekoteri itu lahir dari sebuah refleksi antara keindahan alam, keindahan alam dan warisan budaya. Jadi dan sejat itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali yang telah lama ada dengan rasa, dengan makna, terus yang paling penting itu harus dengan jiwa juga. Jadi tema saya ini bukan hanya sekedar busana, tetapi perjalanan busana yang kemarin judulnya itu

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Lensa Jurnalis Pelajar.
2: Ya, selamat sore para pendengar Pro 2 9980. Kembali lagi bersama kami di Lensa Jurnalis Pelajar. Nah, kali ini kita dari SMP Gadon Bosco kembali mengisi acara kita di hari Jumat sore yang cerah, tapi tadi sempat hujan ya di Atambua ini. Jadi rasanya cocok sekali untuk kita ngobrol santai tapi penuh informasi. Nah, kebetulan sore ini kita punya 3 narasumber dari SMP Gadon Bosco yang baru saja menyelesaikan kegiatan cerdas cermat bahasa Inggris tingkat SD Si Kabupaten Belu jilid 1 selama 2 hari di aula SMP Santo Don Bosco ya. Jadi cocok untuk kita dengar langsung cerita dari mereka biar semangat belajar kita juga ikut naik menjelang Sabtu dan Minggu. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kenalan dulu ya sama narasumber kita sore ini yang sudah hadir. Boleh saya mulai dari Suster? Selamat sore Suster, silahkan perkenalkan diri Suster.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Suster Afni Skolapias, guru SMP K. Don Bosco.
2: Oke, baik Suster, selamat sore. Apa kabar Suster?
3: Kabar baik, puji Tuhan, terima kasih.
2: Oke, baik Suster. Guru bahasa Inggris ya di SMP K. Don Bosco?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, sekarang ke adik yang di tengah, silahkan.
4: Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore para pendengar Pro 2. Perkenalkan nama saya Loisa Davita Leto, biasa dipanggil Princess Davita ya.
2: Oh ya, Princess Davita.
4: Dari SMP Gadon Bosco ya.
2: Oke, selamat sore Princess Davita. Bagaimana kabarnya?
4: Luar biasa.
2: Luar biasa, semangat sekali ya. Oke, baik yang di ujung, siapa namanya?
5: Selamat sore para pendengar Pro 2. Perkenalkan nama saya Stefania Semara, biasanya dipanggil Princess Fania, siswa kelas 8 dari SMP Katolik Don Bosco Atambua.
2: Oke, Princess Fania, selamat sore. Bagaimana kabarnya Princess
5: baik.
2: Fania? Baik, baik. Oke, terima kasih ya untuk narasumber kita bertiga yang sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini hadir bersama kita di studio Pro 2 ini. By the way, dalam kegiatan kemarin, Suster Davita sama Fania berperan sebagai apa dalam kegiatan kemarin itu?
3: Oke, baik. Saya sendiri sebagai anggota panitia dan juga sebagai salah satu dari dewan juri.
2: Oh, dewan ya. Juri ya. Davita sebagai apa?
4: Saya sebagai MC.
2: Sebagai MC ya?
4: Iya.
2: Fania gimana?
5: Saya juga berperan sebagai salah satu MC.
2: Nah, baik, lengkap sudah ya sore ini. Kita ditemani satu juri dan dua MC. MC muda dari SMP Gadon Bosco. Dan saya merasa senang sekali bisa berbincang dengan kalian supaya kita bisa memberikan informasi terkait kegiatan kemarin ya. Biasanya kalau omong-omong, kalau biasa sore Jumat sore begini kan, orang-orang mulai siap-siap menikmati liburan panjang ya, weekend. Nah, omong-omong soal liburan ini, kemarin kan hari Kamis. Saya pikir sekolah-sekolah sudah libur kemarin. Nah, jadi kita masuk ke long weekend hari ini, minggu ini ya, dan Sabtu sampai Minggu. Lumayan, ini ada waktu istirahat yang panjang, sekaligus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebelum kita masuk ke cerita cerdas cermat yang kemarin baru saja dilakukan, saya penasaran sekali ini, Suster Afni, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dari kemarin sampai hari ini?
3: Oke, baik. Kemarin karena kita umat Katolik merayakan hari raya kenaikan Kristus ke surga, jadi ke gereja ikut misa, setelah itu melaksanakan beberapa kegiatan di biara. Dan juga hari ini walaupun anak-anak sekolah libur, kami para guru tetap ke sekolah untuk mengadakan pertemuan membahas beberapa hal terkait kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu saja.
2: Wah, luar biasa sekali Suster, walaupun libur tapi tetap jadwal kegiatannya tetap padat ya.
3: Iya.
2: Bagaimana dengan Davita dan Fania?
4: Untuk kegiatan kemarin ya, saya pergi ke gereja untuk merayakan hari kenaikan Kristus. Lalu ya ada sedikit kegiatan di rumah dan untuk mempersiapkan acara 40 hari keluarga. Jadi hari ini mungkin kesibukannya tidak terlalu padat karena ya bebas-bebas saja hari ini.
2: Oke, jadi relax-relax saja ya. Oke, Fania, gimana Fania?
5: Kalau saya juga kurang lebih sama, kemarin pergi gereja untuk merayakan kenaikan Kristus, sama di rumah kegiatannya paling cuman persiapan belajar buat ujian nanti dengan buat sebentar di tes, sebentar di les kita ada tes.
2: Oh gitu ya. Oke. Jadi kita tenang-tenang saja, relax, santai-santai saja. Dan anggap saja kita ngobrol di kelas ya. Suara kalian masih enak kok didengar. Jadi santai-santai saja. Baik, sekarang kita masuk ke topik utama kita. Suster Afni, boleh ceritakan sedikit kegiatan cerdas cermat bahasa Inggris tingkat SDC Kabupaten Belu jilid 1 ya, jilid 1.
3: Iya, jilid 1.
2: Itu sebenarnya kegiatannya untuk apa dan sebenarnya itu tujuannya untuk apa kegiatan tersebut?
3: Baik, jadi kegiatan cerdas cermat ini ditujukan bagi anak-anak SD khususnya kelas 5 atau kelas 6. Itu diselenggarakan oleh SMPK Don Bosco. Kami sengaja menyelenggarakan kegiatan ini agar mempromosikan di bagian pertama itu mempromosikan sekolah kita agar anak-anak sekolah yang sudah kelas 6 atau kelas 5 lebih mengenal dalamnya SMPK Don Bosco, di lingkungan SMPK Don Bosco, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di SMPK Don Bosco. Jadi kegiatan ini juga membantu anak-anak SD untuk mengembangkan bakat mereka dalam berbahasa Inggris. Jadi skill mereka itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi diaplikasikan di luar kelas. Jadi contohnya dalam cerdas cermat, jadi skill untuk speaking dan listening mereka itu diuji. Jadi apa yang mereka pelajari juga mereka tuangkan dalam kegiatan cerdas cermat tersebut.
2: Kedengarannya kegiatan ini sangat positif ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Dan di lain sisi, di lain pihak, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan juga kualitas speaking dari anak-anak SD. Ini juga menjadi salah satu event untuk mempromosikan sekolah ya.
3: Ya.
2: Luar biasa sekali, luar biasa. Bagaimana dengan Davita, dengan Fania kemarin sebagai MC yang mendampingi selama 2 hari? Berapa SD yang ikut dan bagaimana pembagiannya? Berapa SD sih yang hadir dalam kegiatan tersebut, event tersebut?
4: Jumlah regu yang mengikuti kegiatan ini ada 12 regu yang berasal dari 8 sekolah. Dari jumlah itu ada 3 sekolah yang mengirim masing-masing 2 tim untuk mengikuti lomba. Jadi selama kegiatan berlangsung, suasananya benar-benar ramai, seru dan penuh semangat. Karena peserta tampil dengan percaya diri dan kemampuan tampil mereka itu wow.
2: Luar biasa.
4: Luar biasa.
2: Berapa tadi?
4: Ada 8 dari 8 sekolah ada
2: 12 grup.
4: Iya.
2: Luar biasa sekali itu. Sangat itu baru jilid awal ya. Semoga nanti kedepannya dengan kita seperti ini, kita di sini kita bisa menyampaikan informasi ke SD-SD yang lain supaya ke tahap berikutnya jilid 2 bisa lebih banyak lagi.
4: Iya.
2: Fania, dari sudut pandang kalian sebagai MC, bagaimana antusiasme peserta? Ada beda nggak antara hari pertama dan hari kedua?
5: Ada dong. Kalau di hari pertama itu mungkin karena hari pertama, jadi pesertanya itu lebih tegang. Jadi kalau misalnya ditanya how are you atau are you ready itu kayak hampir tidak ada yang menjawab. Mungkin karena tegang. Tapi kalau di hari kedua itu kalau ditanya kayak gitu, wah, udah lumayan ada yang menjawab. Sama di hari kedua itu penontonnya lebih banyak.
2: Oh iya, jadi hari pertama itu masih menegangkan ya.
5: Iya.
2: Nah, hari kedua itu sudah tahu alurnya gimana, pasti lebih seru dan lebih menantang lagi.
5: Iya.
2: Ya, seperti itu. Suster Afni, sebagai juri kemarin itu, sisi mana yang menurut suster paling membuat para peserta itu bersemangat dan yang paling menegangkan?
3: Baik, yang paling menegangkan itu yang saya lihat itu di sesi semifinal dan final, karena itu sesi penentuan untuk siapa yang menang, siapa yang mendapatkan juara pertama. Jadi kami juga sebagai juri, saya pribadi juga ketika membacakan soal-soal itu sempat sangat nervous dan sangat tegang, karena apa namanya, membacakan soal di saat yang final itu rasanya harus betul-betul the pronunciation itu harus betul-betul jelas supaya anak-anak itu bisa mengerti dan tidak memberi jawaban yang salah.
2: Oke, terima kasih suster. Nah, baik, sekarang pasti ini adalah momen yang ditunggu-tunggu para pendengar Produa kita mengenai hasil akhir dari lomba cerdas cermat ini. Suster Afni, boleh disebutkan siapa saja pemenang cerdas cermat bahasa Inggris tingkat SD se Kabupaten Belu jilid 1 tahun ini?
3: Oke, baik. Dalam perlombaan ini ada kami memberikan juara 1 sampai juara 6 dan juara 1 itu diraih oleh SD Santa Angela dan juga juara 2 dari SD Santa Angela dan juara 3 itu dari SDI Tulamalai, juara 4 SD K Santo Yosef atau Buah 1 dan juara 5 dan 6 itu dari SD Kuntum Bahagia. Ya.
2: Ada juga, apakah ada juga reward-reward lain yang diberikan selain juara-juara tersebut?
3: Ya, selain dari juara cerdas cermat itu, kami memberikan penghargaan bagi yang memenangkan yel-yel terbaik dan itu dari SDI WK Timun.
2: WK Timun yang memenangkan itu.
3: Iya.
2: Yel-yel terbaik.
3: Ya.
2: Luar biasa sekali. Itu selama pembacaan pemenang itu, apakah ada antusiasme dari para peserta?
3: Baik, ketika para dewan juri membacakan hasil dari lomba tersebut, para peserta dan juga para penonton sangat berantusiasme. Mereka juga bersorak-sorai dengan hasil yang dicapai dari anak-anak dan bukan hanya teriakan tetapi juga tepuk tangan dan beberapa juga sempat lompat-lompat.
2: Wah, luar biasa sekali.
3: Ya.
2: Selamat juga ya untuk para pemenang khususnya dari SD Santa Angela yang bisa meraih juara 1 dan juara 2 di jilid 1 ini. Berharap nanti di jilid 2 lebih bersemangat lagi dan lebih kompetitif lagi. Davita, sebagai MC, bagaimana reaksi peserta waktu pengumuman pemenang itu? Pasti ada yang bahagia, tapi ada juga enggak yang merasa sedih?
4: Mungkin kecewa karena belum bisa meraih juara 1 ya. Tapi ya, kalau ya cuman tapi karena yang lain sudah kalah tapi mungkin
2: kurang beruntung ya.
4: Saja di babak penyisihan sebelumnya mereka kurang beruntung. Jadi jadi cuman ada 6 regu yang bisa hadir karena karena mereka saja yang lolos dari babak penyisihan.
2: Oke, luar biasa sekali. Kelihatan nggak bagaimana persiapan mereka sebelum tampil di event tersebut?
4: Iya, kelihatan sekali karena ada beberapa sekolah yang memang ya seperti Santa Angela ya, memang sekolahnya bagus. Ya, kita bisa lihat juga, tapi ada beberapa sekolah yang mungkin ada beberapa orang meragukan sekolah itu, tapi ternyata sekolahnya memang sangat bagus. Sekolahnya bagus, tapi banyak yang meragukan keahlian mereka.
2: Nah, ini ide bagus. Davita sempat menyebutkannya dan saya mau bertanya untuk Suster Davita dan Fania. Selama proses kegiatan tersebut selama 2 hari ini, Suster Davita Fania dengar tidak ada mungkin apa namanya kesan atau pesan dari orang tua yang dengar selama 2 hari ini, atau dari para penonton atau dari para pembimbing peserta sendiri, ada tidak dengar kesan dari mereka? Mungkin dari Fania.
5: Kalau saya mendengar kesan dari para orang tua pembimbing, banyak yang memberikan respon positif karena mereka mengatakan dari adanya perlombaan ini dapat menambah kepercayaan para murid untuk tampil di depan banyak orang. Terus juga kita dapat melihat kemampuan bahasa Inggris di Kabupaten Belu itu sampai di mana, terutama di tingkat SD. Sementara kalau dari para penonton itu mereka antusias ya melihat SD-SD yang kira-kira yang bertanding, yang bersaing. Kalau dari penontonnya, kalau dari para peserta, kan ada beberapa yang kelas 5, jadi mereka juga antusias untuk mengikuti jilid kedua mungkin di tahun depan. Ini kan jilid pertama. Sama hari pertama juga mereka kelihatannya antusias karena dari awal mereka datang itu mereka disambut dengan drum band dari SMP Don Bosco dengan tim orkestra dari para pemusik dari SMP Don Bosco juga.
6: Iya, luar biasa sekali. Mungkin dari Davita ada sempat dengar sesuatu dari orang tua atau dari penonton atau dari pendamping anak-anak?
4: Kalau dari orang tua, mereka menikmati, mereka sangat menikmati sekali kegiatan ini. Terus mereka juga banyak memuji kami karena pronunciation kami yang bagus mungkin ya. Terus mereka juga berterima kasih karena sudah semangat, meskipun ya dari beberapa sekolah ada yang tidak semangat. Jadi kami sedikit kecewa, semoga selanjutnya mereka lebih semangat lagi. Dan para penonton juga. Ya, dan para penonton dan guru pembimbing dari beberapa sekolah juga bilang kalau wah, kalian keren sekali. Terus anak-anak mereka juga mereka berterima kasih karena sudah membantu. Ada beberapa anak-anak hari itu yang meminta yang kami beri bantuan, soalnya ada beberapa yang menanyakan tata tertib.
6: Daftar ke sekolah.
4: Iya. Ada lalu peraturan-peraturan sekolah, ada beberapa anak yang bertanya dan guru pembimbing dan orang tua mereka juga sangat berterima kasih kepada kami karena itu. Jadi saya sangat bangga karena bisa membantu mereka.
6: Artinya dengan begitu kemarin saja melalui event itu sudah ada yang tertarik dan mau daftar ya di SMP Don Bosco.
4: Iya.
6: Luar biasa sekali ya. Kalau suster sebagai juri, kemungkinan setelah selesai event itu pasti ada pendamping, ada orang tua yang pergi bertemu dengan suster. Mungkin kesannya gimana dari mereka?
3: Oke, saya cerita dari hari pertama ya. Jadi dari hari pertama itu yang memberi apresiasi pertama itu yang saya dengar itu dari Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak dari Bapak salah Bapak satu
6: hadir ya,
3: ya se- dihadir oleh Bapak Wakil Bupati dan juga dari Dewan Juri karena mereka pertama itu mereka sangat amazed melihat penjemputan disambut dikalungkan lalu juga dengan drum band dan ketika para Bapak Bupati dan para peserta juga para dewan juri memasuki aula, ada anak-anak sedang memainkan musik orkestra. Jadi mereka sangat-sangat amazed dengan kegiatan pembuka dari kegiatan cerdas remaja tersebut. Lalu selama kegiatan berlangsung dan hari terakhir itu banyak guru-guru pendamping yang memberikan respon positif dan juga para orang tua juga. Jadi mereka sangat bersyukur karena anak-anak mereka itu bakatnya dituangkan dalam kegiatan tersebut dan mereka juga sangat menanti kabar baik dari SMBK Don Bosco untuk membuka Cerdas Cermat Jilid 2. Dan tidak hanya itu, ada beberapa orang juga yang memberikan usul mungkin kedepannya bukan hanya lomba cerdas cermat, writing competition or speech competition or other competitions yang membantu anak-anak mereka itu mengembangkan skill mereka dalam berbahasa Inggris.
6: Oke, baik. Dari awal perbincangan kita sampai sekarang kedengarannya sangat luar biasa ya kegiatan ini. Tapi ini kan jilid 1. Mungkin ada sedikit kekurangan yang kita hadapi saat itu kan waktu itu. Dan saya mau bertanya ke suster, mungkin sebagai satu evaluasi singkat saja. apa, mungkin harapan juga ke depan itu harus lebih baik. Itu cara-caranya atau itu apa yang harus kita perbaiki? Evaluasi singkat saja.
3: Oke, baik. Mungkin pertama itu dari kami dewan juri. Kami jujur, kami bertiga baru pertama kali menjadi juri dalam lomba cerdas cermat. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin sempat bermasalah, tetapi dengan kerjasama yang baik dan saling terbuka untuk saran dan usul, jadi semuanya bisa berjalan kembali dengan lancar. Jadi dari kesalahan-kesalahan tersebut kami bisa belajar, oh menjadi juri aturan-aturannya itu begini. Jadi dan juga bukan hanya juri, tapi kami dari panitia juga ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin tidak kelihatan, tetapi dengan event tersebut kami melihat, okay, berarti sebelum kegiatan yang briefing itu sangat-sangat penting. Jadi itu yang kami pelajari.
6: Memang untuk satu kegiatan

0: 2 hari lalu ya, saya belajar untuk lebih percaya diri, lebih berani untuk berbicara depan banyak orang. Lalu ya, saya juga ingin, saya juga belajar untuk saya bagaimana menjaga suasana acara agar lebih lebih semangat gitu ya. Tapi ya, kadang saya gugup juga saat berbicara karena takut pronunciation saya salah. Soalnya hari pertama ada Bapak Wakil. Ada Bapak Wakil Bupati, jadi saya kayak, aduh, kalau pronunciation saya salah gimana gitu. Itu memalukan banget. Apalagi ada banyak anak yang mengerti juga bahasa Inggrisnya. Ya, tapi Bapak Wakil, bahkan Bapak Wakil sendiri memberi pujian kepada kami berdua.
1: Luar biasa ya. Sekali. Tapi ini kan dari pandangan pribadi Davita. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang mungkin kedepannya mengganti, bisa menggantikan posisi adik berdua.
0: Semoga lebih baik dari kami itu saja.
1: Oke, okay, terima kasih. Untuk adik Fania, sedikit pesan dan kesan.
2: Pesan dan kesan saya buat para pendengar Pro 2, terutama buat yang nanti menggantikan posisi dua princess ini, ya betul, bisa lebih baik lagi, bisa lebih percaya diri, tidak gugup, dan intinya berani untuk tampil di depan banyak orang.
1: Oke, itu saja.
2: Ya.
1: Luar biasa sekali, pesan dan kesan yang sangat positif, luar biasa untuk para pendengar muda Pro 2 kita. Baik, terima kasih banyak Suster Hafni, Davita dan Fania atas waktunya untuk ceritanya sore hari ini di Lensa Jurnalis Pelajar Pro 2. Jadi pendengar, di sore Jumat ini kita tahu bahwa cerdas cermat bahasa Inggris tingkat SD Kabupaten Bidu Jilid 1 diselenggarakan oleh SMPK Don Bosco, berlangsung selama 2 hari di aula SMPK Don Bosco sendiri ya, dan diikuti oleh 8 sekolah yang terbagi dalam 12 grup, 12 tim. Dan untuk pemenang juara 1 dan juara 2-nya dari SD Santa Angela, juara 3-nya dari SDI Tulamalaya. Tentunya antusiasme peserta sangat tinggi dan suasana kekeluargaan tetap terjaga sampai akhir event itu. Selamat untuk para juara dan tetap semangat untuk yang belum mendapatkan kesempatan menjadi juara pada lomba cerdas cermat jilid 1 ini. Kami juga mengundang dan welcome SD-SD yang belum berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami tunggu partisipasinya di jilid 2 tahun depan. Para pendengar Pro 2 yang setia, tetap dengarkan Pro 2 9980. Saya Tuyelu, pamit undur diri. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan, dan sampai jumpa di program Lensa Jurnalis
3: Pelajar. Saat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.

Thomas Edison, ia adalah seorang investor yang terkenal dengan semangatnya dan tidak pernah kenal lelah dalam mencoba menemukan lampu pijar. Ia pernah melakukan ribuan percobaan yang gagal sebelumnya. Akhirnya, berhasil menemukan bahan bakar yang tepat dalam proses pembuatan lampu pijar. Ketika ditanya tentang kegagalan-kegagalannya yang ia lalui, Edison menjawab dengan bijak, "Saya tidak pernah gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Kisah hidup Edison mengajarkan orang-orang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dengan ketekunan, keberanian, dan semangat mencoba yang kuat, Edison berhasil mencapai tujuan utamanya yang mengubah dunia dengan penemuannya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Selamat Pro 2 di sore ceria Pro 2 FM. Balik lagi dengan saya Ari Leon ya, menemani kamu buat sore ini. Berbagi, pokoknya kita mau bagi-bagi informasi yang menarik dan unik-unik antara generasi muda dan juga generasi yang akan datang dan generasi sebelumnya. Itu generasi apa ya sebelumnya? Baby boomers bukannya? Nah, tua banget kayaknya. Oke, teman Pro 2, jadi untuk yang sore ini mau tahu ada dobrakan baru nih dari komunitas lokal kaitannya dengan industri kreatif juga. Jadi kreativitas anak muda di berbagai daerah ini lagi menunjukkan taringnya nih. Jadi mulai dari obrolan tentang digital kreator lokal yang sukses bikin kreatif agensi sendiri, sampai-sampai ada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI di dunia penyiaran dan konten kreator. Wah, kita ya, kita nih. Jadi banyak komunitas pemuda yang mulai bikin gerakan edukatif di media sosial, membuat tips manajemen waktu buat mahasiswa berprestasi, kampanye peduli lingkungan, termasuk cara cerdas mengurangi sampah digital, digital decluttering, cluttering apa cluttering nih, untuk menjaga performa gawai sekaligus bumi kita. Karena apa ya, sebagai generasi milenial ya harus punya kontribusi ya buat bumi ini, buat bangsanya, buat lingkungannya, dan harus bisa berdampak gitu, produktif sekaligus berdampak. Nah, jadi buat kamu yang mau tahu banyak informasi atau inspirasi sore ini, dengarkan terus Pro 2 RRI. Dan pastinya selain informasi, kita juga kasih hiburan, musik yang keren-keren untuk dinikmati sore ini bareng Pro 2 FM di sore ceria. Tetap bersama kami.

0: besar adalah prosesnya yang lama dan penuh kesabaran, tergantung motif atau modif tenunan yang saya pilih ataupun request dari pelanggan saya. Kadang muncul rasa malas juga. Selain itu, minat anak muda masih rendah karena yang lebih banyak tertarik biasanya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Cara mengatasinya harus lebih disiplin dan juga konsisten supaya jangan gampang malas waktu menenun. Selain itu, perlu buat lebih menarik, ikut tren dan selera anak muda sekarang. Kemudian saya promosikan lewat media sosial saya sendiri, yaitu di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan puji Tuhan, tenunan saya makin dikenal banyak orang dan banyak peminatnya. Tantangan
1: terbaik.

The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Napoleon Hill. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Kutipan Napoleon Hill. Sahabat kreatif, selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kita kerjakan setiap hari.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria dan masih ada lagi topik menarik lainnya buat kamu milenial. Nah, sekarang udah mau masuk musim kemarau kan. Jadi buat kamu yang sering beraktivitas di luar, jangan lupa selalu sedia payung, jangan lupa sedia jas hujan juga. Karena prediksi kita pikirnya tidak akan ada hujan lagi, tapi akhir-akhir ini perubahan cuaca dari panas ke panas terik ke hujan yang tiba-tiba itu sering terjadi. Makanya perubahan cuaca yang drastis ini sebenarnya rawan ya, bikin kita terserang batuk. Dan saya sendiri udah batuk nih, ada yang pilek, ada yang batuk ya kan. Kita pastikan kalau asupan air putih cukup buat tubuh kita mendehidrasi diri, kita konsumsi vitamin, dan kalau mulai terasa kurang fit, jangan dipaksakan. Istirahat yang cukup itu kunci biar kamu tidak sampai mengalami drop yang lebih parah. Nah, beberapa tips tadi mudah-mudahan bisa membantu. Tapi Demam Pro 2, saya bakal menemani kamu terus sampai di jam 7 malam. Dan buat kamu para pecinta musik, akhir-akhir ini juga tren mendengarkan kembali lagu-lagu penuh refleksi dan emosi dari musisi seperti Tulus ya kan, Peter Pan, lagu-lagu lama lah gitu, lagu-lagu Noah atau Coldplay. Ini lagi naik daun banget ya, lagi kayak banyak dicari di platform streaming. Banyak anak muda yang membagikan momen sore mereka atau malam hari mereka di media sosial dengan latar lagu-lagu yang unik begitu loh. Jadi semakin membangun estetik vibes-nya ya. Nah, saya akan hadirkan seperti yang udah saya sebutkan tadi, lagu dari Tulus ini ya. Selamat menikmati Bumerang.

0: Warga Tangguh dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Teman Pro 2, nah ini ada informasi seputar wisata nih ya. Info wisata terbaru, kalau dulu-dulu orang liburan itu carinya hotel yang mewah. Sekarang trennya berubah ya, berubah drastis. Desa wisata dengan konsep kearifan lokal ini lagi jadi primadona nih di tahun ini ya. Nah, daya tarik utamanya adalah live-in, di mana kamu bisa tinggal langsung di rumah warga, belajar budaya setempat, sampai-sampai ikut mengolah kuliner tradisionalnya. Wah, ini konsepnya luar biasa ya, karena dinilai memang sangat berhasil menarik generasi muda yang dampaknya itu sangat positif sekali, apalagi buat mereka yang mendambakan ketenangan, calm and immersive travel ya. Habis penat, terus melepas rutinitas di perkotaan ya, dan menikmati suasana liburan yang benar-benar dijauhkan dari gangguan hiruk pikuk gitu. Nah, ini nih yang lagi jadi tren banget, pasti banyak orang yang mengidamkan konsep autentik lokal seperti ini kan. Dan ini boleh dikatakan sebagai kebangkitan desa wisata. Kemudian kabar terbaru minggu ini datang dari Indonesia Timur. Menteri Pariwisata, ya, Menteri Pariwisata baru saja meninjau langsung kesiapan revalidasi status UNESCO Global Geopark, UNESCO Global Geopark di Raja Ampat. Daya tarik wisata berbasis konservasi laut dan pulau-pulau khas di Raja Ampat makin diperketat tata kelolanya supaya tetap lestari ya, tetap lestari. Sama halnya dengan Labuan Bajo dan Nuka Molas di Flores NTT yang diprediksi menjadi destinasi paling diincar sepanjang tahun 2026 ini karena menawarkan petualangan alam liar yang eksotis sekaligus intim. Jadi kita yang di NTT aja mungkin belum sempat kesana, bisa direncanakan atau dijadwalkan dan butuh persiapan ya pastinya ya. Masih ada lagi info-info menarik dari seluruh Nusantara yang akan kita hadirkan berkaitan dengan pariwisata yang lagi geliat banget di Indonesia. Oke, penasaran? Dengarkan terus Pro 2 RRI dan dapatkan beragam informasinya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: suara ceria di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih informasi seputar wisata ya. Nah, wisata ikonik ibu kota Monas tetap jadi magnet di momen long weekend. Jadi selama beberapa hari liburan kayaknya ini pas sekali ya buat mereka yang udah punya rencana untuk bepergian. Enak banget ya kalau kita itu bisa mendapatkan momen long weekend seperti ini. Sayangnya kami gak pernah merasa. Oke, wisata ikonik ya yang ada di Indonesia. Siapa yang tidak ke Monas kalau misalkan dia ke Jakarta untuk pertama kalinya. Jadi tidak melulu soal alam bebas nih. Wisata sejarah di tengah kota juga punya daya tarik yang luar biasa. Bertepatan dengan momen long weekend ini, ya di pertengahan Mei, kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta terpantau padat merayap. Dipenuhi ribuan wisatawan dari berbagai pelosok Nusantara sampai turis mancanegara. Jadi piknik keluarga di bawah pohon rindang sambil menikmati tugu ikonik setinggi 132 meter ini membuktikan kalau daya tarik wisata klasik tidak pernah luntur dimakan zaman. Ya, saya juga pernah kesana nih. Jadi kerasa banget. Selain itu kita beralih lagi ke Belitung. Ya, teman Pro 2. Buat para pecinta wisata bahari juga ya, Belitung hari-hari ini lagi naik daun sekali. Kalau kamu lihat di Instagram, coba kamu cek Belitung, kayak rame sekali. Ya memang destinasi yang terkenal dengan pantai berbatu granit raksasa dan laskar pelanginya ini baru saja membuka rute penerbangan internasional langsung ya teman Pro 2, yang baru diresmikan per Mei 2026. Ini membuat akses ke sana tuh makin mudah dan diprediksi bakal bikin pariwisata Belitung makin hidup dan ramai dikunjungi. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa punya penerbangan internasional juga biar dari luar negeri bisa langsung mendarat di bandara kita, Haliwen ya. Ya, semoga ini cuma doa sih, walaupun itu agak susah untuk mewujudkannya, tapi siapa tahu ya kan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Oke, kita masih juga akan hadirkan lagi info-info seputar pariwisata di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: indah karena yang lebih banyak.
1: Kalau kita lihat secara sosial historis ya, dari zaman kan sebelum Nabi Muhammad SAW itu urusan judi itu memang merusak. Bahkan sampai di zaman Rasulullah sekalipun itu baginda Rasul itu dengan tegas mengatakan orang yang bermain dadu dengan niatan berundi pun bahasa hadisnya itu adalah mengundi nasib, itu sama dengan halnya dia makan babi. Bahkan di dalam Al-Qur'an kan sudah ditulis dengan tegas toh, innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal aslamu min amali syaitan. Jadi minum khamr, judi dan sebagainya yang itu memang sangat sangat mafsadat sekali, sangat merusak sekali, min amali syaitan itu termasuk bagian dari perbuatan setan. Dan memang secara kultural walaupun tidak semuanya, judi itu dari zaman nenek moyang kita ada. Khususnya orang Indonesia loh ya, saya ngomong Indonesia secara keseluruhan. Karena dari ujung barat sampai ujung timur, judi, kalau kita lihat

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: sore ceria.
1: Teman berdua, oke, sebelum kita mengakhiri jumpa kita hari ini, saya menghadirkan satu informasi menarik. Kayaknya ini referensi ya buat milenial. Jadi sebagai generasi yang dinamis dan menghargai pengalaman, ya kan, tren liburan milenial di tahun ini di era sekarang itu sudah jauh bergeser ya, dari sekedar datang, foto-foto, terus pulang ya. Sekarang milenial punya cara tersendiri nih untuk menikmati perjalanan mereka. Jadi seperti destinasi hidden gem yang menawarkan ketenangan. Ada yang suka ketenangan. Jadi buat milenial yang hari-harinya mungkin sibuk dengan rutinitas kerja dan hustle kultur, liburan itu momen yang paling cocok untuk healing dan digital detox ya kan. Makanya target utama mereka saat ini adalah destinasi yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk. Kamu gitu gak ya milenial Atambua? Pasti gitu juga dong ya. Digital detox artinya tidak terlalu mau fokus ke scroll HP, lihat HP, bikin otak sakit, tapi benar-benar lepas dulu HP sebentar dan nikmati sunset, jalan-jalan, cerita bareng, lari-lari di pantai, pokoknya duduk menikmati suasana yang adem. Desa-desa wisata sekarang di beberapa kota besar seperti di Ubud, Bali, ya kan, di Sumba, di Alor, ini desa-desa wisata di kawasan ini bagus dan memang benar-benar bikin tenang. Apalagi seperti di dataran tinggi Kintamani ya, sampai ke Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini banyak sekali ini menawarkan ketenangan batin karena pemandangannya itu magic, bikin kita benar-benar terhipnotis dan bisa merasakan udara yang benar-benar bersih. Mudah-mudahan bisa menjadi mungkin referensi buat kamu yang bingung ini mau kemana lagi ya, udah habis dijelajahi semua. Ya, hidden gem mungkin bisa jadi solusi terakhir buat kamu untuk menikmati waktu-waktu liburan kamu. Oke, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ya, 99,8 Pro 2 tembuat teman terbaik. Kamu selamat malam teman Pro 2 semuanya. Semoga semuanya masih sehat dan terus mendengarkan Pro 2 dan yang pasti terhibur ya. Di malam hari ini di obrolan komunitas teman Pro 2 kita bakal ngobrol ya dengan topik yang ya saya pilih sendiri. Ya, ini kaitan dengan salah satu sekolah di Kalbahi Alor yang bakal bergabung ya di Nyalanesia Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional tahun 2026. Sudah bersama dengan saya Pak Guru, namanya Pak Markus Kari. Kita coba sapa untuk mencari tahu seperti apa kira-kira nih ya. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Pak Daka.
0: Malam, biasa sajalah Bapak. Kakak saja juga bisa kok tidak. Oke, okay. Apa kabar Pak Markus?
1: Ya, puji Tuhan, kabar sehat selalu Pak Dakas seperti biasa.
0: Oke, baiklah ya, luar biasa. Ini orang orang muda yang selalu bergerak ya.
1: Ya.
0: Oke. Sebelum terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini Pak Maco ya untuk berbincang di Pro 2 Atambua. Mungkin saya langsung saja ya, soal dengan ini kan kebetulan juga saya lihat di story-nya Bapak, gara-gara Bapak pasang story kan soal SMA Katolik Santo Yosef ini akan resmi bergabung untuk program Gerakan Sekolah Menulis Buku atau GSMB Nasional tahun 2026. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebenarnya ini program apa dan gimana nih?
1: Ya, baik Pak Daka, terima kasih banyak. Salam hormat Romo Kepala Sekolah kepada seluruh warga masyarakat ya, secara khusus di Atambua dan juga di Alor. Okay. Dan lebih fokus lagi untuk seluruh stakeholder RRI Atambua. Ya, baik. Terkait dengan GSMB atau Gerakan Sekolah Menulis Buku, ini memang untuk tahun 2026 kita sudah secara resmi bergabung di program Nyalanesia. Dan ini bukan hal yang pertama Pak Daka. Kita sudah beberapa tahun yang lalu sudah bergabung. Dan memang ini setiap tahun Pak Daka, kita setiap tahun itu bergabung di program ini Pak Daka, seperti itu. Dan ini program ini memang diselenggarakan oleh Nyalanesia, salah satu ya semacam komunitas ya atau apa organisasi yang bergerak di pendidikan di pusat ibu kota Indonesia di Jakarta Pak Daka. Dan selama kita bergabung di program ini, puji Tuhan kita sudah berhasil dari Bapak Ibu guru dan juga murid-murid menciptakan berbagai tulisan dan sudah ada bukunya Pak Daka.
0: Berarti setiap tahun itu selalu ikut di program ini berarti ya?
1: Ya, karena memang Pak Daka kita karena terlibat dalam program ini sehingga kita sejak 2022-2023 saya tidak salah, sejak saya bergabung itu di tahun 2022 itu sekolah SMA Katolik Santo Yosef sudah menjadi sekolah aktif literasi nasional Pak Miki.
0: Oke. Nah, terus ini untuk buku-buku yang ditulis itu bebaskah atau dari yayasan dari komunitas ini yang menentukan judulnya atau seperti apa itu?
1: Jadi ini proses prosesnya seperti ini nih Pak Miki, kita memang kolaborasi dengan salah satu program dari pemerintah provinsi. Salah satu program dari pemerintah provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu terkait dengan Gentabilis Pak Miki. Ada satu program namanya Gerakan NTT Membaca dan Menulis. Nah, itu yang kemudian kami proses atau penerapan di sekolah itu kolaborasi dengan program ini anak-anak itu mereka ada waktu yang sekolah tetapkan untuk

0: dan okay. kemudian dikumpulkan itu paniki oh. dan setelah dikumpulkan hmm. nah setelah dikumpulkan itu mereka akan diproses, nah akan diproses kemudian dilihat, nah disatukan dari berbagai tulisan baik dari Bapak Ibu guru maupun peserta didik, murid, siswa untuk nanti dilihat kira-kira judul apa yang kemudian bisa di apa bisa di terbitkan dalam buku oh. nanti begitu Pak.
1: Iya iya iya. Itu kalau untuk sejak bergabung sekolah SMAK Santo Yosef ini sudah punya berapa banyak buku yang diterbitkan? Boleh tahu jumlahnya?
0: Ada sekitar
1: lumayan banyak.
0: Kalau banyak ya sekitar sudah banyak okay. Pak data. Yang kemudian bisa diakses kemarin saya di perpustakaan itu ada dua Pak data. Oh. Ada ya, sudah akses dua buku itu yang sempat saya baca-baca.
1: Oke okay, gitu. Oke. Okay. Nah ini kan sekolah lain juga tentunya perlu tahu apakah untuk bisa lolos seperti ini apakah ada semacam seleksi kah atau ada tes kah atau gimana tuh? Untuk lolos KGS MB 2000.
0: Nah, jelaskan Pak Dek Megi, ini kan program dan program ini kan
1: melibatkan saja berarti.
0: Program dari Nyalan Nesia yang memang ini langsung dari kepala sekolah, langsung dari romo kepala sekolah melalui seleksi, mungkin ada tahap administrasi ya atau tahap pemberkasan dan lain-lain itu Pak Daka, dan memang itu kami apa Bapak Ibu guru siswa-siswi ya sesuai dengan arahan romo kepala sekolah seperti program-program yang lain begitu ya sama seperti program ini ya, ketika kemudian sekolah kita sudah lolos maka kita diwajibkan untuk paling tidak dalam satu tahun ini kita ada minimal satu buah buku yang kemudian bisa diterbitkan begitu Pak.
1: Oke, berarti tidak pakai batasan waktu tapi intinya dalam tahun 2026 minimal ada satu buku yang diterbitkan begitu.
0: Ya.
1: Oke, wah ini luar biasa ya berarti. Tapi lumayan lah ya, baru berapa tahun bergabung tapi sudah banyak sekali buku yang diterbitkan, ini berarti yang pasti tahun ini juga sudah ada banyak ide yang bakal dituangkan dalam buku begitu berarti ya.
0: Betul sekali Pak Miki ya.
1: Oke. Okay.
0: Saya bersyukur Pak Miki. Saya bersyukur memang untuk para murid di SMA Katolik itu memang ketika mereka punya apa ya mereka diajak bergabung untuk membaca kemudian menulis ya, baik dalam bentuk cerpen, baik dalam bentuk cerita dalam bentuk puisi, dalam bentuk apa namanya cerita panjang ya, pokoknya semua hal yang kemudian kita minta mereka untuk menulis, mereka akan mencari ide, mereka akan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan maupun di komputer. Kemudian mereka menciptakan sendiri kalimat-kalimat yang baru begitu Pak Miki.
1: Oke. Berarti memang kreatif anak-anak di SMA Katolik kreatif sekali ya, untuk setiap kali dikasih tugas langsung dieksekusi.
0: Betul Pak.
1: Ya, otomatis ini juga karena ada guru-guru yang luar biasa juga yang selalu motivasi yang pasti begitu.
0: Siap.
1: Karena kan kalau guru-guru tidak motivasi kan juga anak-anak pastinya cuek kan begitu.
0: Betul Pak. Dan memang ya betul, dan memang Pak Megi, memang kami di SMA Katolik itu yang tadi saya sampaikan bahwa kami sekolah aktif literasi nasional dan itu memang kami setiap pagi apel pagi itu sebelum masuk ke kelas itu kami memang dalam proses berliterasi itu di setiap apel pagi Pak Miki. Jadi memang anak-anak sudah menyiapkan diri sebelum jauh sebelum itu karena pemilihan apa anak-anak yang mau tampil itu tidak secara apa ya, tidak secara rencana. Jadi dia tiba-tiba ketika Bapak Ibu guru yang kemudian memimpin apel menunjuk siapa ya, itu dia yang akan siap untuk berliterasi.

0: gitu.
1: Wow, berarti ini pagi-pagi kita perlu harus persiapan sebelum ke sekolah ya?
0: Nah, ya. Pasti pamit. Malam itu sebelum ketika anak pelajari materi besok, ya mereka juga akan menyiapkan salah satu bahan untuk berliterasi itu pamit.
1: Oke, wow, luar biasa. Ini saya baru tahu, ini kayaknya satu-satunya ada nih. Saya baru dengar di SMA Santo Yosef Karabahai ini kayaknya seperti ini. Ini luar biasa sekali. Jadi anak-anak selalu siap siaga ya setiap saat.
0: Ya, bahasanya seperti itu. Siaga tiga, siaga
1: satu. Pokoknya intinya siaga sama siaga berapa, yang penting siaga karena ketika ditunjuk harus wajib untuk memberikan itu ya untuk teman-teman.
0: Ya. Dan untuk bahan-bahan yang kemudian disampaikan nanti saat berliterasi itu bebas, Mbak Miki, bebas.
1: Oh, bebas.
0: Dan itu mereka dalam bentuk mata pelajaran yang sudah mereka terima, atau cerita-cerita sejarah kerajaan, okay, atau cerita perjuangan, atau apa saja yang ingin mereka sampaikan dalam berliterasi. Jadi itu sudah sudah kita tanamkan itu, sehingga ketika kemudian nanti arahan kepala sekolah untuk Bapak Ibu guru maupun para murid untuk menulis, ya sudah ada memang. Jadi tidak tidak ada, ya pasti mereka akan mencari buku atau mencari hal-hal baru untuk mereka menulis begitu.
1: Oke. Nah, kebetulan kan ini kan untuk tahun 2026 ini kan kita sudah di pertengahan tahun begitu ya. Tapi saya juga pengen tahu kalau tahun-tahun kemarin itu dalam satu tahun itu dari Santo Yosef sendiri berhasil menerbitkan berapa buku?
0: Mohon maaf, saya mungkin cek kembali. Kemarin untuk 2024 itu ada satu. Di 2025 kemarin juga ada satu pemiki, atau saya lupa cek. Kemarin yang saya sempat cek di perpustakaan itu ada dua buku, tapi yang tersimpan di saya ini ada satu buku. Saya mungkin kembali cek, ada satu buku yang dengan judul sabar saya cek.
1: Oke.
0: Ini sangat bagus, Pak Miki. Ini memang bukunya ini sangat bagus dan saya senang sekali ini. Ini ketika saya buka baca buku ini karena di bagian sampul, di bagian sampulnya itu menuliskan tentang belajar adalah menghidupkan. Saya tersalah itu, sabar ya, ini buku di mana? Perjalanan, ada satu ini perjalanan jiwa. Nah, perjalanan jiwa ini judul bukunya. Ini antologi cerpen. Jadi ada beberapa cerpen yang kemudian disatukan menjadi buku dan itu judulnya Perjalanan Jiwa. Nah, Perjalanan Jiwa ini ada dua buku, Pak Miki. Ada jilid satu dan jilid dua.
1: Itu bisa kita akses kah atau kita harus pegang buku fisiknya itu?
0: Bagaimana Pak Miki, bukunya
1: itu,
0: bagaimana?
1: Maksudnya kita bisa akses misalnya lewat ada situsnya SMK Yosef atau Santo Yosef ataukah mungkin kita hanya harus pegang fisiknya saja? Ada digitalnya maksud saya?
0: Nah, ini juga saya mohon izin belum terlalu pastikan cara kita mendapatkan seperti apa karena memang ini kan biasanya dalam pemesanan Pak Miki. Biasa mereka antar itu biasa pakai sampel pamit, biasanya dikasih sampel kemudian dikirim datang kemudian dipesan. Jadi biasanya dipesan. Kami setiap tahun itu ada penerbitan buku dan kemarin di 2025 kemarin itu ada pada hari ulang tahun 40 tahun okay. tahun SMA Katolik itu, ini buku ini dijadikan sebagai hadiah oleh-oleh kepada Yang Mulia Uskup Agung, Uskup Agung Kupang, kemudian Bupati, Ketua DPRD, dan lain-lain pejabat terkait, kemudian termasuk dengan keluarga yang mewakili pencetus SMA Katolik Yosep gitu Pak.
1: Oke, berarti nanti mungkin kalau kita pengen dapatkan berarti kita harus hubungi pihak sekolah mungkin ya.
0: Mungkin nyalamisi ya pasti ya bisa dihubungi terus.
1: Oke, baik. Kalau ya yang sekolah. Kalau yang Pak Markus tahu mungkin tahun ini targetnya berapa? Apakah naik sampai 2 buku atau tetap 1 buku nih tahun ini?
0: Ya, kita berharap lebih dari 1 buku Pak Meki. Tentung ya arahan Romo Kepala Sekolahnya seperti apa Pak Meki, karena biasa dalam percetakan buku itu kan juga butuh anggaran Pak Meki.
1: Oke, siap.
0: Itu kita mengikuti saja arahan dari sekolah Pak Meki.
1: Apa yang dari Pak Markus sendiri harapkan untuk teman-teman anak-anak sekolah maupun teman-teman guru dalam proses untuk GSMB tahun 2026? Apa yang diharapkan dari Pak Markus sendiri? Silahkan.
0: Ya baik, Pak Megi, memang arahan Romo Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang lain sudah pasti harapan yang sama seperti saya. Memang untuk anak-anak ya, kalau sekarang kita kenal dengan murid. Nah, para murid memang untuk program Nyala Indonesia ini sungguh ya sangat baik bagi kita, karena memang ini yang menghidupkan literasi di wilayah Kabupaten Alor, NTT khususnya di SMA Katolik. Apalagi kemudian kita berkolaborasi dengan program pemerintah yang tadi saya sudah sampaikan, Genta Bilis, Entity Membaca dan Menulis. Jadi kita kolaborasikan dengan program Nyala Indonesia ini, maka gerakan yang tadi diinisiasi oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan yang kemudian dilakukan, diterapkan di SMA Katolik itu tidak hanya tidak sia-sia begitu. Artinya kita tidak membaca kemudian menulis begitu saja, tapi bisa kita menyampaikan kepada banyak orang melalui buku yang melalui program Nyala Indonesia ini. Itu yang dinamakan dengan literasi. Karena literasi itu kan bukan hanya membaca dan menulis, tetapi bagaimana kemudian kita menyampaikan kepada orang lain. Nah, menyampaikan kepada orang lain itu kan bisa dalam bentuk public speaking, bisa dalam bentuk dalam bentuk salah satu karya yang kemudian orang lain bisa mengetahui seperti itu Pak.
1: Jadi,
0: saya berharap harapan saya kemudian nanti pada kedepan nanti arahan Romo Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian bagi para guru dan juga para murid di wajibkan atau diharuskan atau diminta untuk menulis buku ataukah menciptakan kalimat-kalimat atau karya-karya kemudian bisa dituangkan dalam buku, ya itu menjadi motivasi kita untuk mengembangkan minat bakat bagi kita, karena itu potensi yang kemudian tersimpan di diri kita masing-masing, begitu Pak Meki.
1: Nah, kalau kebiasaannya teman-teman di SMA K. Santo Yosep ini kan pagi-pagi itu ada tuh setiap siswa dikasih untuk harus mereka memberikan satu materi. Berarti saya yakin kali ini kayaknya 2 buku deh. Tapi intinya bahwa semoga lancar ya, apapun yang nanti akan menjadi programnya ke depan ini lancar untuk semua teman-teman di sekolah, untuk para guru, untuk siswa, dan yang pasti selalu menyala ya sama satu Yosep ini.
0: Menyala Indonesia.
1: Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Markus sebelum saya akhiri perbincangan kita?
0: Ya, memiliki dalam kesempatan ini juga kami SMA Katolik Santo Kalabai ingin menyampaikan bahwa puji Tuhan sekolah kami SMA Katolik Santo Kalabai sudah masuk dan satu-satunya SMA di Kabupaten Alor yang mewakili Kabupaten Alor masuk dalam program atau program apa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai sekolah model untuk kakak apa namanya untuk AI dan apa kecerdasan artifisial. Jadi itu kemarin kita sudah masuk dalam sekolah model ini Pak Miki dan ya untuk nilai tes kemampuan akademik TKA tahun ajaran 2025-2026 puji Tuhan kita SMA Katolik Santo Yusuf Kalabai pada kesempatan ini saya mau sampaikan kita tidak hanya apa namanya bersaing atau menjuarai apa bidang non akademik dalam hal lomba yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi bahkan tingkat pusat tingkat nasional terkait kokurikuler atau ekstrakurikuler minta maaf terkait ekstrakurikuler ya baik itu lomba drum band baik itu lomba dance baik itu lomba sepak bola apa jurnalis dan lain sebagainya jurnalistik dan lain sebagainya tapi di bidang akademik juga kemarin untuk TKA kita SMA Katolik Santo Yusuf Kalabai satu-satunya SMA dari Kabupaten Alor yang masuk 15 besar di tingkat provinsi dan bukan hanya itu saja Pak Miki kita juga di tingkat provinsi dari masuk di 15 besar itu peringkat 6 si NTT
1: 10 besar dong TKA. Berarti ya
0: prestasi yang luar biasa bagi kami dan puji Tuhan kemarin di Hardiknas juga Pak Miki ada sekitar 6 mata lomba saya tidak salah 5 atau 6 itu hanya satu mata lomba yang kita tidak dapat juara yang lain itu kita juara
1: sapu
0: semua.
1: Bersih
0: dapat juara gitu kita sabit paling banyak itu di juara 2. Juara 2 kita sabit banyak ya. Dan kemarin di lomba resensi buku yang diadakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor juga tingkat kabupaten puji Tuhan kita utus 3 orang. Satu orangnya gugur, dua orangnya itu salah satunya juara 3, salah satunya itu juara 5. Itu luar biasa prestasi yang kita raih dan ini sangat membanggakan untuk SMA Katolik Santo Yusuf Kalabai yang ditetapkan sebagai sekolah model itu tidak diragukan lagi. Untuk itu Pak Megi, mungkin pada kesempatan ini bagi masyarakat, seluruh masyarakat di NTT, khususnya di wilayah Kabupaten Alor yang mungkin mendengar informasi ini, jangan lupa untuk tahun ajaran baru 2026-2027 SMA Katolik Santo Yusuf Kalabai selalu menunggu anak-anak dari Bapak Ibu Bapak Ibu orang tua begitu Pak Miki.
1: Mantap ya. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya ingin untuk lebih maju lagi jangan lupa daftarkan diri di SMAK Santo Yosef Kalabahi biar makin keren di sana begitu.
0: Iya, dan sekolah ini terletak di pusat Kota Kalabai dan jantung Kota Kalabai depan Gereja Katolik.
1: Tahu lah Bapak. Oke, tapi keren ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau lagi dengar ataupun adik-adik yang lagi dengar jangan lupa ya, yang ada di Tambua yang mau sekolah di Alor jangan lupa daftar di sini atau mungkin yang ada di Alor langsung aja nanti cari tahu informasi dan daftar di sekolah ini ya biar makin keren nanti.
0: Ya, bisa Pak Miki bisa dapat informasi perkembangan SMA Katolik Santo Yosef, kemajuan SMA Katolik Santo Yosef bisa melalui media sekolah Pak Miki. Ada Facebook Semasa Kalabahi, ya ada YouTube juga, Instagram, Twitter, website dan lain-lain itu ada. Tapi yang lebih aktif kita saat ini kita menggunakan akun Facebook Semasa Kalabahi.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Pak Markus untuk waktunya malam hari ini.
0: Terima kasih banyak Pak Miki.
1: Oke, sukses selalu. Saya pantau perkembangannya SMAK dari story-nya Pak Markus nanti ya. Pokoknya ada yang sedikit menonjol di story-nya Pak Markus pasti langsung saya hubungi nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Markus. Salam untuk keluarga, untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Miki.

AK99,8 Prado Atambo, teman terbaik kamu. Selanjutnya ya, saya bakal ngajak teman-teman untuk kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Pro Indie malam hari ini edisi 15 Mei 2026.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Hari Jumat ini teman Pro 2, gue nemenin lo di malam hari ini di tanggal 15 Mei 2026. Pertengahan bulan Mei, di mana kayaknya sekarang lagi tengah-tengah banget dan mungkin lo malam hari ini lagi menikmati yang namanya long weekend. Tapi buat lo yang hari ini mungkin tetap bekerja, ya semangat lah ya. Hari sudah selesai, jadi mari kita habiskan malam bersama teman Pro 2 bareng sama gue nemenin lo di Jaga Malam ya. Pokoknya di jam 7 malam hari ini sampai nanti kelar jam 12, gue bakal nemenin lo semua bakal seru-seruan, bakal update hal-hal yang seru, dan tentunya nemenin lo yang mungkin lagi perjalanan malam hari ini mencari suatu tempat untuk berhenti sejenak sambil makan, menikmati malam, ngopi ya kan, sambil ngobrol-ngobrol bareng teman. Gue bakal nemenin lo sampai jam 12, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Pemro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit nemenin lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam teman Pemro 2 di hari Jumat ini. Buat lo semua yang lagi menikmati weekendnya, malam Sabtunya ya kan. Pokoknya gue masih bakal nemenin lo teman Pemro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo yang pengen seru-seruan juga, lo boleh update ya, kira-kira lo lagi di mana, lagi sama siapa gitu kan. Boleh lo update, boleh di Instagram story, di tag aja Pro2 FM Jakarta, atau mungkin lo bisa DM aja Pro2 FM Jakarta, kasih tahu lo lagi ngapain, lagi di mana, dan lagi sama siapa. Posesif banget nih kayaknya edit malam hari ini ya. Usen, ada yang ketawa nih. Ya pokoknya gue bakal nemenin lo teman Pro2 dengan lagu-lagu yang siap nemenin lo di malam hari ini. Kita bakal lanjut, ada Twice dengan The Feels yang nemenin lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam, jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro2 Jakarta.

0: Jo, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Yes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Jaga malam masih barengan sama Edit di malam hari ini, malam Pro 2. Gue masih nemenin lo dan gue mau ngomongin soal salah satu event yang akan berlangsung di bulan depan ya, bulan Juni. Ini ada Piala Dunia teman Pro 2, di mana FIFA ini baru aja ngumumin ya halftime final Piala Dunia 2026. Ya mungkin diadaptasi dari NFL. Ini ada halftime show yang bakal diadain di final Piala Dunia 2026. Ada beberapa artis yang bakal tampil, dari Madonna, Shakira dan juga BTS ini bakal tampil di halftime show final FIFA Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium di 19 Juli 2026. Dan ini jadi pertama kalinya final Piala Dunia dengan menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl ya. Dengan Chris Martin yang dipercaya sebagai kurator pertunjukan. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga bilang kalau momen ini sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Gokil eh. Dan selain itu juga halftime show ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak seluruh dunia teman berdua. Walaupun begitu FIFA masih belum ngumumin durasi pertunjukannya, sehingga ada apa ya, kayak memicu khawatirnya soal panjangnya jeda pertandingan. Sementara itu ada Shakira yang sebelumnya dikenal lewat lagu theme song Piala Dunia 2010 Waka Waka, juga dipastikan akan ngebawain lagu tema Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai. Dan turnamen ini akan berlangsung di United States, Kanada, Meksiko mulai 11 Juni 2026 dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Ini gokil sih teman Pro 2, di mana jumlah tim yang bertambah, terus ada halftime show juga yang akan ada di final. Jadi kayaknya di tahun 2026 ini Piala Dunia akan lebih fresh dari Piala Dunia sebelumnya ya. Ya, good news buat kita semua, terutama mungkin buat lo semua para penggemar sepak bola ya. Ini tentunya jadi salah satu ajang yang paling dinanti. Nah, gimana teman Pro 2, menurut lo perlu gak sih ada halftime show di final Piala Dunia 2026? Let me know ya.

seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama gue, Edi, teman-teman lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja teman Pro 2, buat lo semua jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital, biar lo tuh bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi kayak gak ada alasan lah ya, kalau misal lo lagi di luar kota, ada mungkin lo lagi gak di mobil, mungkin lagi gak ada radio di dekat lo, karena sekarang dengerin radio bisa lewat smartphone lu, gawai lu, gadget lu, eh. Jadi buruan download aja aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store, ya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali.

0: Masih Bapak buat teh manis begini?
1: Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi, kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call enggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Iya, ada Virgon dengan Surat Cinta Untuk Siapa. Iya, Surat Cinta Untuk Starla, teman Pro 2, barusan berlalu dari ruang dengar teman-teman semuanya. Dan tadi sudah ada ya mini drama juga. Semoga teman-teman semuanya masih mendengarkan Pro 2 Tambua. Sampai kita akan masih ada di sini dan bakal nemenin kamu semua sampai di jam 12 malam nanti dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk kamu di malam hari ini ya. Dan kita di ajang request, silahkan yang ingin berpartisipasi di acara ini langsung aja request lagu barat atau lagu Indonesia sampai nanti di jam 11 nanti. Dan selain request lagu, kamu juga bisa memberikan tanggapan ya. Saya langsung aja meminta tanggapan dari teman-teman semuanya. Kalau kita ngomong soal Piala Dunia, menurut kamu nih ya, kira-kira negara mana nih yang bakal berhasil tembus sampai ke semifinal? Empat negara yang bakal ke semifinal ya, saya tunggu. Silahkan, mungkin kamu ingin berbagi, saya tunggu ya untuk bisa berbagi prediksi sesuai dengan yang kamu lihat. Oke, ini dia lagu-lagu pilihan saya hadirkan untuk kamu nikmati sambil saya tunggu yang ingin gabung hanya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 320

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

89.8 Pro 2 Tambo, teman terbaik. Kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. 13 menit lepas dari pukul 22 dan saya masih memberikan kesempatan bagi yang ingin berpartisipasi di jaga malam. Silakan kamu bisa request lagu atau berbagi prediksi ya. Menurut kamu nih ya, empat besar Piala Dunia nanti, kira-kira tim mana-mana saja yang bakalan tampil di sana ya? Mengingat tahun ini sedikit berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, yakni terdapat 48 tim yang bakal tampil di Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Nah, dari 48 ini kira-kira 44 mana nih yang bakalan tereliminasi dan 4 besar yang akan tampil itu dari negara-negara mana saja? Silahkan, saya tunggu partisipasinya malam hari ini. Teman Pro 2 yang ingin gabung, saya tunggu. Sambil lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk kamu di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Eh, ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

99,8 Pro 2 Jambi, teman terbaik. Kamu kita sudah di penghujung dari Jaga Malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Jambi. Setelah ini nanti akan hadir rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Jazz More Music ya. Jadi dengerin terus Pro 2 Jambi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri Jaga Malam dan kita akan ketemu lagi di Jaga Malam edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atom Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Atas segenap dari Jalan Eltari Atom Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

toată geam la un non-stop de just music.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: berikutnya.
1: Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Dinda?

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Wiyahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,8 Pro 2 FM, Matan Buah, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Jumpa lagi tentunya bareng sama Adele Manik di sini yang sudah setia menemani kamu dari subuh-subuh tadi nih teman Pro 2. Gimana nih tidurnya semalam? Atau ada yang habis ngedate nih ya, terus baper nih gara-gara cuma diri doang. Aduh, daripada baperin dia yang tidak pasti, mending kita bahas yang lagi pasti-pasti aja nih, dan lagi viral banget di FYI kamu ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, kamu termasuk tim FOMO tidak sih, yang kalau aduh ada yang viral nih langsung gercep nih nyari ya, biar tidak dibilang kuper alias kurang pergaulan. Nah pasti udah pada tahu dong sama ubi cream cheese teman Pro 2. Itu loh ubi cilembu panggang yang dibelah terus dikasih cream cheese lumer di atasnya gitu. Aduh, ngebayanginnya aja udah bikin kayak pengen ya. Di mana nih yang jual di sekitar Atam Buah sini, tolong info dong. Tapi jangan cuma asal makan karena trennya teman Pro 2 ya. Ternyata dessert kekinian kesukaan Gen Z ini tidak cuma menang di visual doang, tapi punya nutrisi yang oke punya kalau kata ahli gizi. Nah, Adelia udah rangkum 4 alasan kenapa ubi cream cheese ini mantul banget buat tubuh kamu. Yang pertama, karbohidratnya tidak bikin sugar crash gitu ya. Ubi cilembu itu punya karbohidrat kompleks ya, bedanya sama boba atau donat yang bikin gula darah naik turun kayak roller coaster gitu. Ubi ini melepas energinya pelan-pelan, jadi kamu kenyangnya awet. Cocok banget buat modal energi Sabtu pagi kamu, biar tidak lemes banget ya nungguin balasan yang tidak kunjung di-read dari semalam teman Pro 2. Dan yang kedua, glowing inside out teman Pro 2. Tahu tidak kenapa ubi warnanya orange cakep gitu? Karena ada beta karotennya teman Pro 2. Ini tuh antioksidan yang bakal diubah jadi vitamin A. Manfaatnya jelas, mata makin tajam ya, biar tidak salah lirik orang gitu. Imun kuat dan kulit makin sehat. Jadi makan ubi bisa bikin makin glowing teman Pro 2. Dan yang ketiga, otot dan saraf tetap on point. Nah, di dalam ubi ada kandungan kalium. Fungsinya buat jaga keseimbangan cairan tubuh dan juga bikin fungsi otot serta saraf kamu tetap kerja maksimal. Penting nih buat yang rencananya mau olahraga atau sekedar jalan-jalan santai pagi hari ini. Nah, yang terakhir banget nih, tambahan kalsium dari si gurih ini. Cream cheese-nya bukan cuma pelengkap rasa gurih doangnya, dia tuh ngasih asupan protein dan kalsium.

Kalsium yang biasanya tidak ada di ubi doang. Jadi kombinasi ini lebih seimbang dibanding cemilan manis biasa yang isinya cuma gula dan juga kalori kosong. Tapi ingat ya teman Pro 2, kuncinya cuma satu, jangan berlebihan. Tetap kontrol tambahan gulanya biar manfaat sehatnya tidak ketutup ya sama kalori yang membludak. Oke deh, itu dia informasi dari Adelia pagi ini tentang umbi-umbian. Kalau ada di sekitar kamu, boleh dicoba juga pagi hari ini ya. Nah, Adelia mau puterin satu lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu di pagi hari ini.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 99,8 Prodo FM, mata buah teman terbaik kamu. Masih di Ispada, selamat pagi teman Prodo. Dan masih bareng sama Adelia Manek di sini ya teman Pro 2 ya. Adelia tuh pagi hari ini lagi senyum sumringah ya. Mungkin kamu tidak melihatnya teman Pro 2. Dan gimana nih aktivitas Sabtu paginya? Udah rapi, mau olahraga atau masih guling-guling lucu di kasur? Atau lagi megang cangkir sambil menyeruput kopi hangat pagi hari ini teman Pro 2, ditemani sama apa nih? Pisang goreng atau ditemani sama apa pagi hari ini sarapan kamu teman Pro 2? By the way, apapun yang kamu makan pagi hari ini semoga bermanfaat dan bisa menaikkan mood booster kamu ya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, Adelia, kita ngomongin soal kopi pagi hari ini. Adelia punya informasi menarik buat kamu ya. Pasti banyak banget kan di antara kamu semua yang ritual paginya itu wajib banget kopi nih. Tidak bisa di skip ya, katanya no coffee no kerja ya.